sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Senin kembali nih, 13 Juli 2026. Gimana kemarin? Masih kurang puas dengan weekendnya ya? Harus back to reality ya. Kalau udah Senin kembali, harus kembali berkutat dengan aktivitas yang padat ya. Gak apa-apa sahabat suara. Ya, seperti biasa kampanyenya adalah kita ubah dari I hate Monday jadi I love Monday, karena siapa tahu ya rezeki itu banyak nongol, banyak turun di hari Senin ini gitu ya. Jadi enggak boleh menci-menci sama hari Senin ya. Siapa tahu ya hari Senin ini dapat traktiran. Siapa tahu hari Senin ini tiba-tiba dapat bonus. Siapa tahu hari Senin ini tiba-tiba dapat loka ya kan. Yes, yang pastinya semangat aja buat hari Senin ini sahabat suara. Dan seperti biasa kalau udah jam 7 pagi ya, kalau kamu dengar di frekuensi 95,1 FM itu artinya aku ada Okan Kembul hadir temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan sepertinya memang hari ini udah full ya, anak-anak sekolah pada masuk sahabat suara. Terbukti tadi pas aku menuju ke Iswara ya, jam-jam 6.15, buset padet banget jalanan ya. Pada ada yang pakai seragam baru ya. Ada yang memang udah riweh beli sarapan sana sini juga gitu kan ya. Jadi kayaknya hari ini anak-anak sekolah udah mulai pada banyak masuk nih sahabat suara ya. Cie ile yang sekolah baru ya. Cie ile yang kayaknya enggak ada yang baru-barunya. Karena kan naik kelas doang gitu sahabat suara ya. Iya. Nah, siapa tahu ada sahabat suara kamu yang lagi dengerin ini baru balik atau baru selesai nganterin anak sekolah juga gitu ya, baru kamu menuju ke tempat aktivitas kamu, atau mungkin kamu nganterin pasangan dulu gitu sahabat suara ya. Pokoknya kamu yang sedang mendengarkan ini, hati-hati di perjalanan ya, fokus berkendaranya aja. Dan hari Senin ini juga biasanya anak-anak sekolah juga pada riweh dengan upacara ya gitu ya. Tapi jujur memang sahabat suara kangen sih ya setelah libur panjang ya. Kalau jadi anak sekolah kayaknya pengen langsung masuk sekolah gitu loh, karena pengen ketemu teman baru ya kan, apalagi kalau sekolah baru gitu kan ya. Terus apa ya, kangen jajan gitu ya. Tetap ujung-ujungnya jajan juga sahabat suara ya. Oke, sebagai pembuka di hari Senin ini, sekali lagi 13 Juli 2026 ya, aku bakal muterin lagu-lagu yang bertema mengingatkan masa-masa sekolah dulu ya. Siapa tahu ini pernah menjadi anthem perpisahan zaman kamu sekolah dulu.

Ada Silon Seven dengan sebuah kisah klasik untuk masa depan. Ini juga sama sahabat suara, ini juga dinyanyiin waktu aku perpisahan zaman sekolah dulu. Udah lama banget tapi ya. Lanjut lagi.

0: everlasting banget ya. Long last lah lagu ini sobat suara, ada Krisye dengan Kisah Kasih di Sekolah. Langsung secara full aku puterin berturut-turut, ada Project Pop, Ingatlah Hari Ini, Silon Seven, Sebuah Kisah Kasih Untuk Masa Depan, dan juga Krisye dengan Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai ya. Mohon maaf kalau kamu pikir, hah, ini radio apa nih tiba-tiba ya. Sengaja aku puterin sahabat suara ya, berasa nostalgiaan ya, lagu-lagu bertema sekolah. Karena hari ini banyak banget ya, kayaknya udah mulai full pada masuk sekolah gitu kan ya. Jadi makanya sengaja aku puterin 3 lagu bertema sekolah ya. Atau zaman-zaman sekolah dulu, Project Pop, Ingatlah Hari Ini, Ceylon 7, Sebuah Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Dan barusan kamu dengerin Krisye, Kisah Kasih di Sekolah ya. Tapi memang nih sahabat suara, gak dipungkiri kalau zaman-zaman sekolah itu emang seseru itu. Kalau aku buat survei ya, aku yakin banget pasti ya kamu kepengen banget balik ke zaman-zaman sekolah, ya gak sih? Walaupun memang sebenarnya kayak, ternyata jadi dewasa itu capek ya. Mending balik ke zaman-zaman sekolah ya kan, mikirin belajar, belajar, belajar ya kan. Mikirin ikut ekskul ya kan, mikirin fokus buat nambah prestasi gitu kan ya. Atau juga banyakin pertemanan gitu kan. Tapi apalah daya, waktu gak bisa diputar lagi nih sahabat suara, jadi ya sudah, kita nikmatin aja gitu kan ya. Tapi memang kalau dari lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, berarti kan salah satu yang menghiasi masa-masa sekolah itu adalah Cinta Monyet, ya gak sih? Coba, adakah kamu yang zaman sekolah dulu udah punya pacar? Adakah? Ada lah pasti ya, ya gak sih? Walaupun ya mungkin gak banyak gitu kan ya, ataupun gak lama pacarannya. Ada yang pacaran lama dari sekolah, bahkan sekarang udah nikah, ada. Wah, luar biasa ya. Kalau aku sih ya salah satu orang yang dulu waktu masa SMA, terutama sobat suara ya, kita ngomong SMA ya, SMA itu aku ternyata baru sadar loh sobat suara, ternyata zaman SMA dulu aku sok ganteng loh. So ganteng gimana? Ternyata aku dulu yang deket-deket sama aku waktu zaman sekolah dulu ya, SMA dulu, itu cantik-cantik coy. Cantik-cantik, beneran gak bohong deh ya. Dan yang paling penting adalah apa? Pinter-pinter ya, walaupun aku gak pinter sahabat suara. Sumpah, dan itu aku baru sadarin sekarang-sekarang ini sih ya. Jadi, dan yang aku pacarin pun rata-rata bukan orang-orang biasa sih di waktu SMA dulu gitu loh. Akunya pun juga sebenarnya bukan orang biasa waktu SMA dulu sahabat suara ya. Aku baru inget aja kayak ya ampun. Cinta Monyet banget sih ya. Tapi sebenarnya memang kalau pacaran SMA kan kayak jadi motivasi aja gitu. Maksudnya adalah ya jadiin motivasi buat lebih semangat lagi atau lebih berprestasi aja gitu. Bukan malah sebaliknya jadi beban, malah ujung-ujungnya jadi chaos. Ada tuh dulu malah sebaliknya sobat suara. Temen aku ada tuh, ya temen sekelas aku, kalau pacaran ya ribut, mecahin kaca sekolah. Sumpah demi apapun, gak bohong. Beneran deh ya. Ujung-ujungnya apa? Luka lagi. Dulu kayak gitu tuh, zaman-zaman sekolah dulu gitu sobat suara, pengen nunjukin si paling cintaan banget kita sama pacar kita dulu waktu sekolah ya. Mecahin kaca jendela, luka gitu, terus diperban gitu. Yeah! Tapi kalau udah ketemu nih ya, maksudnya ketika kita reunian ya, kita tuh baru sadar gitu kalau ternyata kita lakukan tuh adalah on banget gitu loh. Ngapain gitu? Ngapain gitu, mecahin kaca demi pacar tuh ngapain? Pengen buktiin cinta gitu, ya Allah ya. Astaga, pacar tuh ngapain? Pengen buktiin cinta gitu, ya Allah ya.

0: apa namanya, ujung-ujungnya juga akan bermanfaat juga buat kita sendiri kayak gitu. Daripada gak ada aktivitas, jujur aku ngerasa, aku bersyukur menjadi salah satu orang yang di masa SMA dulu banyak aktivitasnya. Maksudnya ada isinya gitu loh, gak cuma sekedar sekolah-sekolah doang. Malah aku ngerasa kalau cuma sekolah-sekolah doang tuh kayak gak ada kesan aja gitu loh sobat-sobat. Kayak lewat-lewat doang gitu loh, gak ada bekasnya gitu kan. Tapi kalau ikutan organisasi ini, ikutan itu, ikutan ini, punya teman di sini segala macam, itu kayak sampai sekarang tuh masih berkesan aja gitu ya. Ih, kangen banget ngomongin masa-masa sekolah ya. Kalau baru-baru biasanya, ini kalau masuk sekolah nih baru ya, baru, maksudnya baru pindah sekolah ya, atau baru masuk sekolah, biasanya tuh masih malu-malu ya gak sih? Malu-malu ya kan, malu mau ngobrol sama temen sebangku segala macam, karena ya masih adaptasi ya kan dengan lingkungan baru, teman baru, sekolah baru juga gitu kan. Jadi kayak ya masih bingung aja mau ngapain gitu kan ya. Biasanya sih begitu kalau masih statusnya baru kayak gitu sobat suara ya. Tapi sumpah sih memang kangen banget masa-masa sekolah. Sayangnya nih, ini satu penyesalan aku sih, aku udah sering juga sih ngomong ya. Satu penyesalan aku adalah sayangnya Alkena aja aku sekolah dulu jelek banget. Gak ada kesannya sama sekali ya. Ya Allah ya. Kalau Alkena anak-anak sekolah zaman sekarang kan bagus-bagus ya. Kayak proper banget gitu loh. Dan itu menurut aku, waduh, kece banget sih. Lah kalau sekarang, kalau zaman aku dulu, waduh jelek banget ya. Bukan jelek banget sih, maksudnya kayak gak proper aja gitu. Tapi foto-fotonya, ya ada sih foto-foto kita sekolah zaman dulu gitu loh ya. Dengan ada nama, TTL, alamat, nomor handphone, ada nomor handphone di situ, nggak tahu aktif atau enggak ya. Dan ada kata-kata motivasi, ya Allah. Astaga, tapi sekali lagi kangen sih, jujur kangen ya. Buat teman-teman aku, kita mulai dari tahap TK dulu ya. Buat teman-teman aku dari TK Aisyah Muhammadiyah ya, yang di Merdeka. Terus buat teman-teman aku SD Negeri 1 Palembang yang sekarang udah berganti nama. Kemudian juga buat teman-teman Spensa ya, SMP Negeri 1 Palembang. Terus juga buat teman-teman di SMK Negeri 3 Palembang. Waduh, sumpah aku kangen banget sih ya. Nih, kalau apa namanya, misalnya reunian gede ya, itu masih seru banget sih ya. Cuma ya sayangnya emang pada sibuk-sibuk semua sih sobat suara. Kangen deh ya masa sekolah. Adakah yang tiba-tiba inget dengan seseorang mungkin di masa sekolah dulu? Ada gak? Atau tiba-tiba keinget sama teman sebangkunya ya? Iya, kemana ya teman sebangku aku itu? Atau tiba-tiba yang keinget sama mantannya dulu waktu sekolah? Yang beda kelas itu? Atau tiba-tiba inget tempat di sekolah yang memorable banget atau menjadi tempat nongkrongnya? Kalau aku sekolah dulu sih tempat nongkrong di sekolah dulu seringnya itu di mana ya? Oh, di ini sih, di tangga sih, tangga kelas. Itu sering banget duduk di situ. Terus ya pada nyanyi-nyanyi lah, pada ngobrol-ngobrol gitu doang sobat suara. Bawa pohon juga. Ada di bawah pohon segala macam gitu. Pokoknya banyak banget deh ya kalau kita bahas masalah sekolah dulu, gak akan habis-habisnya. Kita ngomongin soal tempat, jajanan, guru-gurunya, pelajaran, temen, pokoknya rindu sekolah ya. Makanya buat anak sekolah zaman sekarang ya, ya fokus aja, nanti suatu saat nanti kamu akan di posisi kami ya, yang merindukan masa sekolah dulu. Asik.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga kayaknya kok gak ada 1 gram ya? Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas. Hai Wong Kita Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram. Karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, lopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall, lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman. Karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan gak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catet ya, I Love Emas, lopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. I love emas. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang.
2: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang pagi hari ini tiba-tiba kepikiran merasa penghasilan segitu-gitu aja, atau sepertinya kamu pengen banget nih punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama. Nah ini dia sahabat suara, ada informasi buat kamu dan jangan sampai terlewatkan kesempatan ini yang sayang banget harus dilewatkan ya, makanya harus didengar dengan seksama ya. Jadi aku ajak kamu buat ayo gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini itu sangat fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya juga gak ribet sama sekali. Cukup cek ke link tr.ee/recruitment-sales-force-A1. Sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment-sales-force-A1. Sekali lagi deh, link tr.ee/recruitment-sales-force-A1 ya. Dan kalau bisa isi form pendaftaran di situ, lengkapin data-datanya dan udah selesai ya. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Sero. Selamat pagi buat sahabat suara yang lagi cari sarapan nih ya. Sarapan apa nih kira-kira kamu pagi hari ini? Iya. Kayaknya orang Palembang gak afdol ya. Kalau sarapannya itu gak nyeruput cuko, ya gak sih? Karena ini terbukti dengan kalau kamu beli sarapan selalu ada aja pempek ya. Kayaknya emang kalau gak ada pempek kita gak nyala gitu ya rasanya sobat suara ya. Ya silakan-silakan aja sih sebenarnya ya. Karena emang gak dipungkiri juga gimana ya. Memang seenak itu sih pempek ya. Kayaknya walaupun kita udah kenyang, pempek itu selalu ada slot apa ya, atau ada tempat tersendiri gitu ya di perut kita gitu sobat suara ya. Nah, jadi ngomongin soal pempek sobat suara, jadi kamu harus tahu kalau ternyata pempek ini masuk ya sebagai makanan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia 2026 versi Taste Atlas. Nah, ini gimana cerita ya? Jadi ini aku baca dari kompas.com, jadi Taste Atlas sudah merilis daftar makanan berbahan tepung tapioka terbaik untuk edisi 2026 ya. Dan pempek itu masuk di posisi kedua ya sebagai makanan berbahan tepung tapioka terenak di dunia ya. Udah jelas lah, karena memang pempek ini kan ikan giling, terus ada tepung tapiokanya juga gitu kan sahabat suara ya. Dengan ada yang pengen pempeknya dikukus doang, ada yang digoreng segala macem gitu kan ya. Dan Taste Atlas menyebut pempek sebagai salah satu makanan ikonik Indonesia yang sudah dikenal luas karena cita rasa gurih dan teksturnya yang kenyal. Bener. Gak tau kenapa pempek itu kalau udah kenyalnya pas itu ya, enak banget ya. Nah, bukan cuma pempek, ternyata sobat suara ada beberapa makanan Indonesia juga yang masuk kategori makanan berbahan tepung tapioka terenak di dunia versi Taste Atlas. Ada apa aja? Itu ada bakso Solo ya, yang menempati posisi kelima dengan kuah kaldu sapi yang bening, bakso bertekstur kenyal dan cita rasa yang ringan juga ya. Biasanya bakso disajikan dengan mie kuning, bihun, tahu, pangsit, telur rebus, sampai bakso urat. Waduh, enak juga nih bakso ya. Kemudian juga ada kue lapis nih, sahabat suara. Kue lapis juga masuk di posisi ke-8 dalam daftar makanan berbahan tepung tapioka terbaik dunia tahun 2026. Kemudian di posisi ke-9 itu ada bakwan Malang ya, sahabat suara. Kemudian juga masih banyak makanan lainnya juga, tapi masuk 10 besar itu tadi ya. Luar biasa, emang sih, emang paling bener enak-enak semua tadi yang sudah aku sebutin ya. Apalagi pempek, wah tetap aja ya. Pempek itu, wah gak tahu nih, bingung ya. Kita gak usah ngomong-ngomong lu jauh deh ya, lebaran aja nih ya. Walaupun di rumah kita ada pempek, di rumah orang masih makan pempek. Bilangnya aja kenyang-kenyang, tapi kalau disajiin pempek masih dihajar juga ya kan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96

0: Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kabarnya gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan ya, seperti biasa, kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Yes, nah promonya adalah promo hub hemat 1 pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya sambil sahabat suara juga bisa belanja ya. Yang pertama ada Milo Active Biskuit Choco Ori Milk 96 gram. Dari Rp11.900 jadi Rp9.900. Kemudian ada Cimory Creamy Yogurt 120 gram All Varian dari Rp10.000 itu jadi Rp8.500. Kemudian juga ada beli 2 Kensler Baso 48 55 gram All Varian dari Rp18.600 per 2 picis jadi Rp14.900 per 2 picis. Kemudian juga ada Bango Kecap Manis 380 gram dari Rp15.000 itu jadi Rp13.500. Kemudian juga ada ABC Chocomalt Milk Coffee botol 200 ml dari Rp4.800 itu jadi Rp4.000. Atau kalau sobat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya langsung kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager belanjanya, tenang, bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro boleh emang suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di suara Isro. Anyway, sahabat suara, Piala Dunia masih bergulir ya, kalau gak salah tanggal 15 nanti. Sudah masuk ke semifinal ya, dimana makin dakdikdukser. Tapi aku sempat baca di berita nih, sahabat suara, pasca Portugal caps ya, atau gak lolos ke babak berikutnya, harga tiket Piala Dunia 2026 tuh anjlok ya. Ronaldo efek ya, luar biasa banget ya emang efek dari Bang Dodo nih, sahabat suara ya. Nah, tapi ngomongin Bang Dodo memang masih menjadi trending topic sampai dengan sekarang ini. Walaupun Bang Dodo udah gak lagi main di Pildun ya 2026, tapi masih menjadi pembicaraan sampai dengan sekarang ini ya. Ya, tapi mah Cristiano Ronaldo gak peduli. Mau orang kritik dia, mau orang gimana ngomennya segala macem, bah aku yakin mah Ronaldo udah woles aja dia ya. Terbukti sahabat suara kenapa woles, karena memang Ronaldo ini udah mendapatkan segala-galanya. Prestasi udah, Pak terkenal iya, followers banyak, mohon maaf, terkenal maha dahsyat, memang terkenal, ayo kurang apa lagi coba ya. Banyak duit, beuh gak usah diomongin nih sahabat suara. Jadi kalau aku baca di kompas.com, Cristiano Ronaldo itu kembali mempertahankan posisinya sebagai atlet dengan berpenghasilan tinggi di dunia. Wow. Jadi ini berdasarkan data daftar terbaru dari Forbes ya. Jadi Forbes ini udah merilis atlet dengan berpenghasilan tertinggi di dunia, dan nomor satu tetap ada Cristiano Ronaldo ya. Yang ternyata Bang Dodo ini berhasil mendapatkan pendapatan mencapai 300 juta US dollar atau sekitar 5,37 triliun rupiah dalam satu tahun terakhir ini. Wow. Dan ini juga menjadi keempat kalinya secara beruntun ya. Sekaligus juga keenam kalinya juga Ronaldo memuncaki daftar atlet berpenghasilan tertinggi di dunia, menyamai rekor legenda basket Michael Jordan. Dan di sini aku baca nih sobat suara, ternyata sebagian besar pendapatan Ronaldo tetap berasal dari kontraknya bareng Al Nassr ya, yang dimana Forbes juga memperkirakan gaji yang diterima Ronaldo itu adalah 235 juta US dollar atau sekitar 4,21 triliun rupiah per tahun. Belum termasuk pemasukan dari berbagai kerjasama dan komersial dan segala macam, sahabat suara. Wow. Iya sih, mana juga ya usahanya juga banyak juga nih sahabat suara ya. Di posisi kedua itu ada petinju Meksiko Saul Canelo Alvarez dengan penghasilan 170 juta US dollar atau sekitar 3,04 triliun rupiah. Kemudian di posisi ketiga ada Lionel Messi ya dengan pendapatan 140 juta US dollar atau sekitar 2,51 triliun rupiah. Dan di posisi di bawahnya itu ada LeBron James ya. Kemudian juga ada pemain baseball Shohei Ohtani dan juga main basket Stephen Curry ya, sahabat suara, kayak gitu. Wow, luar biasa. Tapi tetap ya Ronaldo ini sih ya, benar-benar luar biasa dengan pendapatannya yang benar-benar banyak banget ya. Enak banget tuh Ronaldo ya. Tapi yang benar sih, gak dipungkiri sahabat suara, kontrak sama Al Nassr-nya itu yang benar-benar dahsyat banget ya. Belum lagi juga idea iklan-iklan lainnya. Belum endorse, mohon maaf. Kayaknya endorse, dia sekali posting kayaknya gak main ratusan ribu ya. Kalau misalnya kita mau ngajak KOL ya, ngajak Ronaldo ya, kayaknya dia bukan lagi hitungan ratusan ribu ya. Udah berapa M nih ya. Post followernya aja banyak banget, melebihi Instagram loh malahan sahabat suara ya. Kayak gitu, astaga, astaga, astaga. Ya, congrats lah Ronaldo sebagai atlet yang mempertahankan sebagai atlet berpenghasilan tertinggi di dunia. Dan kayaknya sih menurut aku akan bertahan cukup lama sih ya. Apalagi melihat Ronaldo kayaknya yang sampai detik ini belum mau pensiun nih. Keren Bang Dodo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Assalamualaikum Bang Suara warga Indonesia, sahabat suara. Gimana kabar kamu untuk hari Senin ini? Harus tetap semangat dong ya. Kalau kamu ada rencana Senin ini mau belanja, nah pas banget nih sahabat suara, dijamin kamu kalau mendengarkan informasi ini pasti semangat banget ya. Jadi seperti biasa kalau udah masuk Senin, Alfamidi selalu ada promo, namanya promo hub hemat satu pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja nih yang pas mau belanja kamu harus dengarkan ya. Yang pertama ada Bike Clean pemutih lemon fresh regular 1 liter dari Rp28.000, itu jadi Rp24.900. Kemudian juga ada untuk clear shampoo 160 ml varian dari Rp36.700 jadi Rp27.100. Kemudian juga ada untuk Mama Lime 690 gram all varian dari Rp12.100, itu jadi Rp9.900. Kemudian juga ada Indomie KKM Choco Putih Pouch 535 gram dari Rp18.900 jadi Rp14.900. Kemudian juga ada Z Coklat Vanilla Crunch Box 340 gram dari Rp50.900 jadi Rp39.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co ya. Yang pasti hemat banget dong, jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya, tenang, tinggal pakai aplikasi Midi Kering, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru ya. Anyway, sahabat suara, ini aku mau kasih informasi, ada sebuah lowongan ya yang dibuka buat kamu yang merasa seorang videografer nih, sahabat suara ya. Bagi-bagi informasi lah, bagi-bagi rezeki ya. Tapi masalahnya gak tahu nih kamu bakal mencoba atau enggak gitu ya. Jadi aku dapetin dari USS Fitz, sahabat suara, jadi Istana Buckingham ya, atau Buckingham Palace ya, itu sekarang lagi membuka lowongan untuk videografer dengan gaji sampai dengan 52 ribu euro ya per tahun, atau sekitar 1,2 miliar rupiah ya. Kayak gitu sahabat suara ya. Jadi kalau mau daftar silakan. 52 ribu pound sterling pound sterling per tahun ya, atau sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun, kayak gitu. Jadi posisi yang dibuka sama The Royal Household ini, itu tugasnya di mana kamu nanti akan mendokumentasikan berbagai agenda resmi Raja Charles III dan juga Ratu Camilla ya, sekaligus memproduksi foto dan video untuk kanal digital keluarga kerajaan seperti Instagram, X, dan juga YouTube ya, gitu sahabat suara. Dan peranin baru ini juga menjadi bagian dari upaya keluarga kerajaan Inggris untuk memperkuat kehadiran digital mereka melalui konten yang lebih relevan dan berorientasi pada media sosial biar dapat menjangkau audiens lebih besar ya. Kita tahu eranya sekarang udah era media sosial, semua pasti ada kontennya gitu kan sahabat suara ya. Kayak gitu. Nah, selain gaji, kandidat terpilih juga itu bakal mendapatkan sejumlah fasilitas ya kalau kamu terpilih ya. Mulai dari 25 hari cuti tahunan, makan siang gratis setiap hari, kemudian kontribusi dana pensiun sebesar 15% dari pemberi kerja gitu ya. Dan bukan cuma dicari videografer doang sobat suara, ternyata Buckingham Palace ini ya juga membuka lowongan untuk screening manager, head of finance, dan juga sales chef gitu ya. Tuh sobat suara, jadi silakan kalau mau mencoba nih ya, kalau mau mencoba buat teman-teman videografer atau juga tadi yang sudah disebutkan ya, kalau kamu pengen mencoba bekerja di kerajaan Inggris ya silakan aja sobat suara ya, bisa kau baca di USS Fitz. Di sini juga syarat-syaratnya juga banyak dikasih tahu, mulai dari key responsibilities-nya, benefits yang ditawarkan juga, dan lain-lainnya sahabat suara ya. Kayak gitu. Widih. Keren banget ya. Kalau misalnya jadi videografer kerajaan Inggris, Swiss, masuk di CV ya. Woy, kenalin misalnya Okan. Kerja di mana kan? Ah, cuma videografer doang. Oh, videografer di mana? Di kerajaan Inggris. Wah. Silakan dicoba aja sahabat suara. Siapa tahu rezeki kan? Enggak ada yang tahu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isro Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, udah jam 9 lewat 4 menit ya. Itu artinya aku akan kembali selesai siaran buat hari ini. Terima kasih udah mendengarkannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa semangat buat aktivitas hari ini, selesaiin semua kerjaan. Jangan lupa banyak minum air putih, yang puasa hari ini semangat puasanya. Gak usah banyak keluar kantor, sahabat suara, karena panas banget di luar. Dan hari ini semoga banyak kabar baik lah yang menanti kita di hari ini ya. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga si Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara. Jangan lupa kalau mau streaming juga boleh di suaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Biarkan ku

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya?

0: Yang ini juga kayaknya kok nggak ada 1 gram ya? Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas. Hai Wong Kita Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram. Karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall, lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman. Karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan gak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catet ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Iswara,
5: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
6: Uruguay.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bolan. Terus head to headnya di dua pertandingan terakhir final, di semifinal Euro kemarin mereka ngalahin Prancis, di 2025 juga di semifinal Nations League ngalahin Prancis juga dengan tim yang sama sebetulnya kan.
3: Iya betul, skuadnya sama ya.
2: Jadi benar, jadi kalau Spanyol bilang kalau ada tim yang bisa ngalahin Prancis ya kita adalah timnya. Benar juga sih dari kubu Spanyol, cuman gue belum melihat potensi Yamal sama potensi Nico Williams sebagus ketika mereka tampil di Euro dan ketika dua kali ngalahin Prancis itu. Gue agak melihat mereka baru sembuh dari cedera, jadi belum bisa kelihatan sakarnya gitu loh.
3: Buat belum berani all out gitu.
2: Benar, nah itu mungkin yang jadi kendala tersendiri buat Spanyol untuk bisa ngalahin Prancis.
3: Okay.
2: Walaupun gue idolanya Spanyol sih, tapi ya udahlah realistis aja sih kayaknya Prancis.
3: Prancis sama Argen.
4: Jadi Mas Sabto ngejagoinnya Spanyol nih, apa Argentina?
3: Prancis, dibilangin tadi kan kira-kira kayaknya.
4: Maksudnya kalau emang Mas Sabto ngejagoin Argentina
2: idolanya
4: juga, itu nanti kalau misalnya ternyata kita ternyata Argentina kalah, kita patungan gitu, soalnya ketaruhan di sini.
3: Mas Sabto terima kasih banyak, sukses terus Mas Sabto.
2: Sama-sama.
3: Have a nice day. Bye.

0: 100% mata air alami.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.

0: 101 koma. Tadi suruh masuk, tak nggak dibukain.
1: Hitungan mundur dari gue.
0: Ada bahaya alasannya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Untung besok dia mau bawain nasi kuning, kalau enggak mau udah gue cekek.
2: Jangan lupa nanti nasi kuningnya pakai telur balado ya.
1: Senawar.
2: Kenapa
1: ada
2: begitu?
0: Astagfirullahaladzim.
2: Kan kita masih sistemnya request.
3: Lah, request apa?
2: Ada gulai kikil enggak?
1: Enggak ada.
0: Nasi kuning pakai gulai kikil mana masuk dulu?
2: Emang enggak ada
0: masuk. Enggak masuk.
2: Abon ada.
3: Enggak ada.
0: Padahal mah kalau mau sekarang juga ada. Bisa ya, tinggal kirim pakai ojol sahabat suara. Iya enggak sih?
2: Iya.
0: Kalau niat ya, sorry ya.
1: Puasa.
0: Oh iya benar.
1: Kemarin Jumat pun bilang begitu.
2: Iya sih.
0: Tapi kalau ngomongin tentang ojol sahabat suara, nih ada shelter ojol di Jakarta akan diperbanyak informasinya.
2: Informasinya.
0: Jadi shelter ojol, informasinya ini shelter ojol di Jakarta akan diperbanyak gitu. Karena sekarang dianggap masih banyak ojol-ojol yang parkir atau mangkal sembarangan.
2: Nah,
0: pemerintah provinsi atau Pemprov DKI berencana memperbanyak shelter khusus pengemudi ojek online aka ojol di berbagai titik strategis. Fasilitas ini nantinya nggak cuma tersedia di kawasan pusat kota aja, tapi juga akan dibangun di terminal hingga kawasan stasiun untuk mendukung mobilitas masyarakat. Emang kepake dan berguna banget ya sebenarnya yang namanya ojol ini. Salah satunya seperti yang sudah diresmikan di kawasan Tamrin Bundaran HI, fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta bersama pihak-pihak lainnya. Ya, termasuk Grab Indonesia. Ngomong.
2: Sampai mana sih, Rizky? Baik.
0: Siaran berdua sendiri gue ngomong.
2: Iya kan, pokoknya mah kan intinya shelter itu kan biar lebih tertib, iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen juga pengguna-pengguna fasilitas ojol ini juga jadi lebih mudah.
0: Betul.
2: Gitu ya kan,
0: iya.
2: Jadi nanti mereka gak boleh mangkal di pinggir jalan.
4: Gak boleh.
2: Kalau mau ngambil barang harus masuk shelter dulu,
0: shelter.
2: Baru
0: shelter.
2: Ini. Kalau di tempat
0: atau
2: itu gak ada shelter,
0: tempat parkir.
4: Iya, tempat parkir.
2: Kalau mau ngambil penumpang juga minta di shelter. Jemputnya di shelter juga.
1: Seberang sini udah ada gitu. Shelternya.
0: Enggak, kalau ngambil penumpang, iya. Kalau ngambil penumpang mah di mana aja, Dul? Karena kan gak mangkal.
1: Ini yang harus mangkal.
0: Kalau misalnya dijemput di lobi, ya kan dia gak mangkal. Jemput terus cabut.
2: Misalnya aku sebagai penumpang, aku bikin titik di tengah-tengah Tol TB Simatupang.
0: Ketabrak, nggak bisa dong.
1: Bisa. Ya,
2: katanya bisa di mana aja.
0: Bisa, iya.
1: Loncat di atas, ke bawah. Bos, saya di sini.
2: Iya. Abang, oke bang, tunggu ya bang.
0: Bisa, iya juga sih. Bisa. Tapi tujuannya cuma dua.
2: Apa?
0: Rumah sakit, apa kuburan?
2: Coy.
0: Pika poinnya masa di tengah-tengah
2: jalan. Lah, abis tadi kamu bilang katanya bisa di mana aja kalau naikin penumpang.
0: Ditegaskan upaya pembenahan transportasi Jakarta tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tapi juga dengan memperkuat konektivitas dan sinergi bersama pelaku usaha transportasi.
2: Nah, ini mudah-mudahan kan udah dibikinin fasilitas kayak gini. Tapi SDM-nya juga kuduannya nurut gitu.
0: Betul.
2: Jangan kayak misalnya, aduh shelternya lokasinya agak jauh nih, sedangkan saya tujuannya mau ke sana. Udah di sana aja deh, mepet aja deh, parkir sebentar gitu ya. Jangan begitu.
0: Si ininya kan, maksudnya si driver ojolnya kan?
2: Iya, driver ojolnya ya, terus penumpangnya juga gitu. Bang, di kesini aja lah, Bang. Gitu, jangan di situ lah, Bang. Misalnya gitu.
0: Enggak apa-apa, penumpangnya emang gak apa-apa.
2: Oh, kalau penumpang gak apa-apa.

0: Berarti Kinos Gina harus pamit dari suara seru.
1: Iya, tuh pamit undur
0: hari
1: diri.
0: Ini besok kita bakal datang lagi, insya Allah.
1: Betul sekali. Selamat beraktivitas buat sahabat suara semuanya hari ini, hari Senin, yang pada semangat ya semuanya ya.
0: Mudah-mudahan besok kita terrealisasi ya rencana dan juga janji kita untuk melelang, atau mungkin melelang ya, pokoknya terrealisasi melelang pre-love barang-barang kita ya.
1: Iya, padahal aku udah bawa loh hari ini, lucu lagi.
0: Tapi buluknya belum siap. Mudah-mudahan besok jadi ya. Siap-siap ya, besok lelang barang ya di TikTok ya.
1: Becil.
0: Makasih udah dengerin sahabat suara. Salah. Makasih sahabat suara yang dengerin suara seru di 101,4 FM Iswara Jakarta. Terima kasih yang udah seru-seruan juga bareng Kinos Gina di TikToknya Iswara di iswara.network.
1: Betul.
0: Yang streaming
1: juga.
0: Mungkin
1: yang streaming di streaming itu
0: iya,
1: kan
0: itu
1: ya.
0: Iya, itu betul.
1: Itu dia tadi.
0: Betul.
1: Terus tadi juga di TikTok ada beberapa yang ulang tahun udah aku ucapin dengan nyanyian aku yang paling fenomenal.
2: Gimana
1: yang selalu
2: nyanyinya
1: itu.
2: Tuh?
1: Happy birthday to you. Hmm. Yang itu ya kan. Hmm. Temen aku juga ulang tahun tau.
0: Siapa?
1: Ada Bu Wisti Darwi.
0: Oh, Bu Wisti Darwi. Selamat ulang tahun Bu Wisti.
1: Tanggal 12 Juli. Telat sehari.
0: Dong.
1: Ya enggak apa-apa Mas, daripada suaminya lebih keterlaluan. Tanggal 5 Juli udah ngucapin.
0: Iya lah,
1: iya lagi. Aku kelewatan.
0: Terus gue kegocek, gue ngucapin selamat ulang tahun buat Bu Wisti ya ke suaminya, which is teman gue gitu kan. Ternyata dia ngabarin salah lagi Nos, gue kecepatan, bukan hari ini.
1: Itu suaminya udah bikin postingan yang begitu manis, begitu romantis. Terus pas gue lihat kayak kok. Emang tanggal segini ya ulang tahunnya? Gue nanya dong ke geng gue, emang Bu Wisti ulang tahun tanggal hari ini? Terus gue WhatsApp ke orangnya, dia cuma jawab, menurut lo, gitu doang.
0: Nah,
1: mending gue kan, telat.
0: Berangkat dari cerita ya kan? Itu. Nah, sahabat suara, boleh kamu sharing cerita
2: udah,
0: ya kosong?
2: Udah habis.
0: Besok. Oh, gak bisa ya? Satu topik lagi aja gitu. Nah, kan sampai jam 11 kosong, Pak.
2: Enggak,
1: kita bikin topik, apakah kamu itu tipikal orang yang mudah ingat dengan tanggal-tanggal spesial di hidup kamu atau enggak?
0: Ibu gitu. Caranya sendiri ya.
1: Kenapa gitu?
0: Sekarang apa besok nih?
2: Besok.
1: Nanti hari Jumat aja lah.
0: Kita pamit ya sama suara ya. Terima kasih sekali lagi and have a nice day. See you tomorrow.
1: Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya sudah nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Kalau di lapangan gitu. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Pak Ilham dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
0: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara. Suara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Ini ada nih kabar hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berlangsung tanpa kehadiran siswa baru. Jadi untuk tahun kedua berturut-turut, sekolah tersebut tidak menerima satupun peserta didik kelas 1. Aduh, apa jangan-jangan sudah online ya? Disambung dengan Glenn Bradley, selanjutnya dengan kisah romantis, lalu juga ada Kahitna.

siang untuk yang baru join. Isuaranetwork.com/streaming adalah link live stream yang bisa didengarkan kapanpun, dimanapun. Dan juga mau ngintip-ngintip silakan di live TikTok, yes. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Dodo Harahap masih menemani kamu. Yang pasti juga kalau misalnya mau say hi, voice note 0816 114 1014.

Baya Suara Warga Indonesia. Lagi ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok ngebahas tentang ada yang bilang GA Joe. Gue manggilnya Joe aja ya, Saya manggilnya Joe aja ya. Kata Joe merespon berita tentang sekolah negeri yang gak ada yang daftar. Katanya sekarang yang daftar kebanyakan ke swasta. Terus katanya swasta lebih lebih panjang lah. Bukan lebih panjang, cara bahasa halusnya apa ya, lebih luas POV-nya kalau anak zaman sekarang. Nah, terus akhirnya ngobrol lah ke era-era zaman SMA yang akhirnya ngobrolin soal handphone udah ada. Karena saya SMA di tahun 2001 apa 2022, 2002 ya. Ya, kamu baru lahir ya, maaf ya. Terus minjemin handphone ke cewek yang disuka. Plot twist-nya adalah minjemin pulsa, ternyata dia

0: ini dulu ya muncul ya, Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Hai Oci. Kalau tahu original soundtracknya Cinta Silver, ketahuan umur lagi. Iya, aku kelahiran tahun 2000. Kenapa?
1: Gak boleh lah, emosi.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu ke-10 terakhir nih, gara-gara ngobrol sama sahabat suara nih di live TikTok ya, tentang bolos ya. Ya pasti masih lanjut lagi. Dan buat anak lari, hai anak lari, ada kabar bahwa aplikasi tercinta kita kabarnya bakal diblokir. Informasinya sesaat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Di antara pusara
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Yang saya tahu di Semarang itu di suaranya pernah ngadain running club. Masih nggak sih? Ajak dong. Karena lagi running club tuh sekarang tuh di mana-mana ada. Di Singapura ada, Jakarta jangan tanya. Kemarin ngelihat udah wow, banyak banget running club dan pasti endingnya adalah music dan juga fresh refreshment seperti ice americano atau apapun itu. Pertanyaannya adalah, sekarang ini semua sosial media yang paling seru adalah ketika bisa nunjukin yang namanya mileage atau juga hasil dari lari. Strava. Tapi Strava lagi naik-naiknya di posting sama ya pertemanan lari aku yang kan namanya anak-anak Gen Z ya. Ternyata Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memberikan peringatan kepada 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran terancam diblokir. Strava, aplikasi pelacak kebugaran, asik, merupakan salah satu yang masuk dalam daftar. Jadi kalau misalnya mau tetap berkumandang alias berkibar aplikasinya masuk ke Indonesia harus memenuhi pendaftaran, kewajiban pendaftaran. Harus memenuhi kewajiban pendaftaran. Kita pikirin dulu, bentar sahabat suara. Yang anak lari, tenang-tenang, jangan emosi. Kita bantu supaya Strava bisa memenuhi pendaftaran dari Komdigi. Kalau pendaftaran berarti kan butuh pas foto 2x3 sama 3x4 berapa lembar tuh. Yang susah satu sih, harus ke sekolah asal ya. Syaratnya pendaftaran adalah legalisir cap basah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
5: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
4: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
4: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
4: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
8: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
4: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, 9 kota. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saatnya makan siang. Bingung makan siang apa sahabat suara? Coba pilih-pilih dulu. Kalau saya sudah pesan di bawah nanti hidangan Manado Tante Olga nomor 1 di Wisma MRA. Karena cuma dia satunya. Tapi kalau misalnya mau ikutan merayakan bahwa ada makanan atau hidangan Indonesia yang masuk ke dalam 52 hidangan daging sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026 dengan perolehan skor 4,4 dari 5, berarti sahabat suara harus makan siang dengan hidangan ini. Shout out atau congrats untuk Sate Padang. Ada tuh siang-siang makan Sate Padang.

0: untukmu dari Ran. Yes, Run hanya untukmu, Nona dengan Rollerblade, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu masuk ke jam kedua, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi sebelumnya, Nuh teruntuk Mia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

juga menemani kamu yang lagi makan siang, sahabat suara. Makan siangnya boleh pakai tahu nih, ada di live TikTok ada tahu manggofur. Cakep ya. Kalau ngomongin tahu, itu paling enak tuh ada dua pilihan, antara pakai cabai rawit atau pakai sambal saus. Saus kemasan. Tapi ini ada update dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kebiasaan makan makanan apapun itu menggunakan sambal saset kemasan ini bisa melonjak yang namanya kandungan natrium harian tanpa disadari, karena dalam satu sambal saset itu, katanya Bapak Budi Gunadi Sadikin, itu sudah menyumbang sekitar 600 mg natrium. Shout out untuk ibu-ibu yang habis nganterin anaknya sekolah, mampir ke tukang bakso. Wih deh, kolaborasinya kuat banget tuh, antara kecap sama sapi.

Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Meli Guslau, Erik dengan Ada Apa Dengan Cinta. Yang dimana momen paling memorablenya adalah ketika Rangga akan nyebrang di depan Mall Kelapa Gading. Terus nonton di Mall Kelapa Gading tuh, era itu tuh wajib ya, di 21. Pintu teater 1 susah dibuka. Hai Desi di Bogor, request lagu dong, Doi.

tandanya bergerak kembali perputaran mata uang di rumah tangga. Glenn Samuel featuring Bricia Jodi dengan Makin Aku Cinta. Moving on. Maksudnya ya, moving on with Andin.

0: Yakin Aku Cinta, Glenn Samuel featuring Brisia Jordi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren di jam 12 sudah selesai. Jam 1 siang kita bakal ngobrol bareng sama musisi. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, berarti sekarang saatnya untuk Indokustik ngobrol sama musisi. Ada musisi yang di mana ini adalah, wah, orang-orang lama tapi bergabung membuat sebuah IP baru yang akhirnya jadi karya baru. Ngobrol bareng Sonic Flow yang di dalamnya, wah, nanti kita kenalan aja deh. Saat lagi ya, setelah Noah dengan Mungkin Nanti.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: siap diperkenalkan sebuah band yang wah ini lintas generasi kayaknya ya. Kita angkat mic-nya dulu ya. Selamat siang, ada Sonic Flow.
1: Halo.
0: Yoi.
1: Selamat suara.
0: Ya. Itu ada
2: tulisannya gede.
3: Sini ada nih.
0: Yoi. Jadi selamat suara ini kehadiran Sonic Flow yang di mana kalau saya lihat dari musik streaming ada satu artwork yang beda sendiri dibanding sama yang albumnya perdebatan awalnya EP ya, kalau nggak salah itu ya.
3: Awal single.
0: Single. Kok EP sih single baru yeah. Akhirnya ada sih perdebatan ini ya.
3: Album yeah. Betul.
0: Asik album. Jadi ini akan membahas tentang album debut bertajuk Perdebatan lewat 9 lagu yang pastinya ini sangat penuh dengan cerita. Jujur, terus juga ngajak kita melihat bahwa perbedaan pendapat, konflik ya, karena perdebatan terus juga hingga pergulatan hidup adalah bagian dari perjalanan setiap orang.
3: Betul.
0: Sonic Flow. Bisa dilihat juga di live TikTok @isuara.network ya. Ini kita merimain lagi, bukan kenalan, untuk yang mungkin seumuran sama gue yang SMA-nya okay. Adalah di tahun-tahun USB ya, alias 2000. Ada Bang Coki, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Siang Bang. Yang lihat di live TikTok tidak asing ya wajahnya ya, Bang Coki agak sedikit yeah. Off frame gak apa-apa. Terus juga Boy,
5: selamat siang.
0: Ini tidur cukup?
5: Cukup aman.
0: Soalnya gue lihat weekend lo kayaknya nemenin atau nonton manggung terus ya. Andra ya kemarin.
5: Manggung. Usaha, biasa lagi usaha.
0: Oh lagi usaha. Iya benar.
4: Nyambung
0: hidup.
4: Boy lagi on
0: fire. Nambung
4: hidup.
0: On fire. Lagi meledak banget ya. Dava.
6: Ya.
0: Masih ini gak sih? Masih reguleran kafe gitu gak sih?
6: Masih.
0: Gue ngeliat di YouTube. Dia banyak banget ininya. Rekordan zaman dia. Wedding juga ada kan lo?
6: Iya main wedding juga.
0: Dan pandemi dia tetap manggung. Gokil. Dan sekarang bergabung di yang namanya Sonic Flow.
6: Yes. Yeah.
0: Tahun berapa sih ngumpulnya nih?
6: Ngumpulnya tahun 2025.
0: Baru banget dari kemarin. Baru tahun lalu.
6: Setahun nih, setahun jalan.
0: Terus
6: 25.
0: Ketemunya gimana nih? Apakah dari panggung akhirnya ada event ngomongin?
6: Jadi emang waktu itu kita lagi sama-sama mencari gitu, pengen bikin band lagi. Om Cok juga.
0: Asik Om Choks.
6: Iya.
0: Gen Z banget ya Om Choks.
6: Om Choks panggilnya.
4: Emang Gen Z dia.
6: Pingin bikin proyekan baru lagi. Terus aku juga di sini lagi ingin membentuk band juga gitu. Sama dengan Mas Boy juga. Terus akhirnya waktu itu tuh dikenalin dengan salah satu teman kita.
0: Karena kalau dari berdua ini Om Choks dan juga Om Boys ini ya, yang paling baru Mas, dia kata mereka udah duluan kan?
6: Enggak, kita bareng ya, bergabungnya.
4: Bergabungnya bareng.
0: Maksudnya di industri bareng. Musik udah duluan
6: kan? Oh iya,
0: kan?
6: benar.
0: Nah itu gimana lo akhirnya menyelusup ke dalam mereka ya, berdua yang
6: berawal dari nongkrong sebenarnya. Iya.
0: Perasaan lo gimana?
6: Ya.
0: Kerja bareng sama Dor.
6: Seneng kok.
0: Oh,
6: happy.
0: Seneng ya? Oh.
6: Punya personil jago-jago semua.
0: Asik.
5: Kita nggak jago, nggak jago, rajin, okay,
0: rajin. Nih, gue setuju, nggak jago. Kalau nggak rajin, nggak jago ya. Kalau nggak rajin, nggak jago. Gue setuju tuh. Jadi emang Sonic Flow ini terbentuk dari sesi ngobrol dan jamming di rumah Om Choks.
6: Betul.
0: Bang Choks ya, Bang Coki. Yes. Waktu itu ada momen apa yang bikin kalian yakin kayaknya ini udah deh harus dijadiin banget nih?
6: Gimana Om Choks? Gimana kok kita yakin?
4: Boy.
5: Jadi itu waktu ketemu pertama kali kita ngobrol, udah gitu langsung. Jadi coba buat musik yuk gitu, karena kan ujungnya kan kita bermusik bareng ya, cocok gak nih? Langsung jadi lagu, akhirnya cocok nih, yaudah jalanin aja gitu. Karena secara personal juga kita bertiga tuh bukan orang yang apa namanya anti dikritik gitu loh.
0: Oke. Okay.
5: Kita terbuka open minded tuh soal musiknya.
0: Ya apalagi zaman sekarang ya semuanya udah bisa ada digital ya.
5: Iya.
0: Yeah. Wah mental lu udah mantep sini ya.
4: Pertama saya.
0: Kenapa tuh bang?
4: Pokoknya harus masukan.
0: Dalam bentuk apapun ya. Iya, invoice atau apa ya.
4: Iya gitu maksudnya.
0: Total ada berapa yang mandek bang?
4: Sebentar.
6: Pertanyaan yang bagus.
0: Sonic Flow itu. Kenapa milih namanya Sonic Flow? Maksudnya gini, Sonic gelombang gak sih Sonic tuh?
6: Iya. Yeah.
0: Flow.
6: Frekuensi.
5: Frekuensi, gelombang frekuensi.
0: Nah kalau flow-nya sendiri?
5: Flow.
6: Flow kayak aliran.
0: Ngalir.
6: Iya. Yeah. Oh. Jadi sonic flow adalah sebuah aliran frekuensi
0: yang dimana bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
6: Uduh.
5: Amin. Itu dia, itu dia. Amin.
4: Luar biasa.
0: Iya, amin. Itu dia. Ituannya. Anuannya ya. Sonic flow, sesimpel itu berarti ya, gelombang aliran. Apa gelombang yang ngalir?
6: Yeah. Aliran frekuensi.
0: Oh. Yeah. Kenapa ngambilnya jadi filosofinya aliran frekuensi?
6: Gimana?
4: Pertanyaan yang bagus.
0: Iya.
4: Emang kan kalau orang bilangnya ya ngeflow aja bikinnya apa segala macem. Kebetulan hari itu nyari IP yang kosong juga kan. Dan Sonic Flow ini termasuk kosong dan termasuk bagus ininya sama musik apa namanya ya.
0: Nyambung ya.
4: Nyambung. Jadi emang frekuensi kita mesti satu frekuensi gitu.
0: Okay.
4: Kebetulan album ini frekuensinya perdebatan
0: batin.
4: Iya gitu.
0: Gue juru bicaranya Bang Cok.
5: Iya.
0: Ya karena malu. Aliran gelombangnya tuh nyatu kita nih. Ya, ada invoice kok Bang ntar di sini.
4: Pakai primbon.
0: Oke. Perdebatan. Seberapa besar makna perdebatan buat Sonic Flow?
6: Seberapa besar? Ya karena kenapa namanya perdebatan, emang dari 9 materi lagu kita emang benang merahnya adalah perdebatan. Menceritakan tentang ya perdebatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitulah. Bersama dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan dengan diri sendiri. Intinya tentang perdebatan.
0: Oh, oke. Okay. Dau.
6: Setuju.
0: Luar biasa.
6: Setuju ya.
0: Gitu ya. Biasa di
5: luar. Biasa.
0: Udah latihan ngomong tadi. Udah latihan. Udah disiapin ya. Udah disiapin ya.
4: Jempol gue 4 nih.
0: Oke, sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network, sambil dicek juga ada 9 lagu ya di perdebatan ya.
6: Yeah. 9 lagu.
0: 9 lagu dan itu rilis Mei.
6: Rilisnya kemarin nih, 11 Mei.
0: 11 Mei.
4: 11 Mei.
0: Yeah. Ingat gak Bang Cok?
4: 11 Mei.
0: Iya. Si boy ketawa. Oke, di album Perdebatan ini kerjasama juga sama beberapa musisi, engineer.
6: Yes.
0: Terus juga seperti Mas Topan Trinanda, Dana, Resta. Ini seberapa besar kontribusi mereka dalam menyempurnakan album ini?
6: Gimana Mas Boy?
0: Mas Boy.
5: Oh, sangat besar pastinya.
0: Iya.
5: Kalau misalnya karena kayak contohnya Topan Trinanda tuh, si IP tuh, dia yang mixing mastering. Kalau misalnya gitu, dia mixingnya beda, pasti akan jadi juga beda lagunya gitu, sound-soundnya gitu. Dia yang bisa apa namanya, perpanjangan tangan dari apa yang dimau sama Sonic Flow lah gitu. Dari karakter-karakternya juga kita milih gitu. Misalnya Toto Drummer, Dana Kanda tuh dia. Dia kan emang sukanya 80s, dia suka Toto gitu. Dan lagu-lagu kita kan pengennya kita kan ngarah ke sana tuh.
0: Bisa Toto. Yo,
5: iya. Dia kan apa, lagu-lagunya kayak gitulah. Dan kita emang milih drummer yang sesuai dengan maunya kita, kebutuhan musik kita.
0: Pantesan mood dari setiap single yang apa track yang ada tuh emang pas gue dengar pertama kali kayak tahun 2000 awal.
4: Bisa
0: MTV.
6: Iya.
0: Emang sengaja gitu ya warnanya.
4: Iya, iya. Jadi 80s 90s lah.
0: Iya,
6: 80s 90s.
4: Karena kan zaman sekarang kan musik balik.
0: Betul. Iya kan celana pada baggy. Beda kita itu mah udah jadi kayak ini thrifting mereka ya. Kita beli tuh Osela ya kan.
6: Osela.
0: Iya, jadi emang kayak gitu ya, emang dari tangan-tangan yang memang di emang hatam juga di eranya ya.
5: Iya, karena kan juga di luar negeri sekarang kan yang kalau didengar-dengar lagi kayak Lenny, 1975 dan lainnya itu kan musiknya kan
0: betul.
5: Back to 80s, back betul. To 90s gitu kan. Nah, di Indonesia kan masih jarang yang seperti itu. Nah, makanya kita coba untuk mengarah ke sana.
0: Yeah. 80s ada, yang 90s-nya nih yang belum nih. Ya kan, yang 80s beberapa udah ada tuh, tapi yang 90s yang belum.
6: Oke.
0: Okay. Ini berarti nih si Sonic Flow nih 80s 90s disikat nih ya. Yo, dari Dava udah flanel tuh.
6: Yo.
0: Kemejanya. Kalau Om Cok udah perawakan
4: giginya flanel.
0: Kalau boy ininya rambutnya inget gak sih lupus?
4: Oh iya.
0: Tuh ya. Jadi buat sahabat suara ya, hai adik-adik yang lahir tahun 2000-an, selamat datang di Indokustik. Kali ini ada Sonic Flow yang akan memperkenalkan perdebatan yang mungkin kamu lagi suka-sukanya 1975, terus juga Lenny. Ada nih versi Indonesianya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya.
6: Oke.
0: Pastikan tetap di suara-suara warga Indonesia.
2: Memainkan musik pilihan
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Masin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama
1: Sonic Flow.
0: Udah lama ya gak ngomong kayak gitu ya, Bang Coki ya. Saya dari Sonic Flow. Kok dulu beda dia. Dia lagi interaksi juga sama live TikTok apa Instagram?
2: TikTok.
0: Ngintip doang.
2: Ini TikTok.
0: TikTok ya.
1: Dan juga ada orang yang nonton.
0: Berapa?
1: 10 juta.
0: Ya di sini juga 9 juta, Bang.
2: Asik.
0: Jam-jam sepi emang jam segini. Kalau malam rame katanya.
2: Iya ya.
0: Di suara network pastinya 9 kota dan juga masih ada juga live TikTok di @iswara.network. Ngomongin tentang, ngebahas tentang albumnya Sonic Flow itu Perdebatan. Awalnya album ini direncanakan menjadi EP.
2: Betul.
0: Apa yang akhirnya membuat teman-teman memutuskan untuk membuat full album deh, 9 lagu deh. Jangan kayak orang yang irit-irit dor gitu 9 lagu.
3: Tahu tuh Om Cok.
0: dia lagi gak siap lu.
2: Iya, awalnya mau EP, terus setelah beberapa kali kumpul udah ngumpulin materi, ternyata ada banyak, ada lebih dari 5 kan, kalau EP biasanya 4-5 lagu ya. Ternyata terkumpul 9-10 lagu kalau enggak salah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan akhirnya kita mutus, oh ya udah sekalian leh. Sekalian bikin album aja. Barulah di situ digas album.
0: Oh, prosesnya itu bulanan, mingguan,
3: 6 bulan. Hah? 6 bulan sampai jadi master.
2: Iya.
3: 6 bulan.
0: 6 bulan.
3: 6 bulan kurang sih.
0: Proses awalnya itu berarti musiknya dulu nih harus jadi. Instrumennya dulu nih harus
3: jadi. Jadi udah banyak musiknya tuh udah ada yang jadi beberapa. Tinggal dilengkapin sama Om Cok sama Sonic Flow-nya lah. Supaya jadi Sonic Flow gitu. Jadi ya rekaman, take drum, bass, gitar, vokal itu kurang lebih 4-3 bulan. Mixing, mastering 2 bulanan.
0: Analog semua tuh?
3: Analog.
0: Oh iya? Wih, analog tuh beda dia nih, analog begini mainnya, game.
3: Drumnya drum reel.
0: Drum reel semua?
3: Reel,
0: drum
3: ya. Studio semua.
0: Sabar ya.
1: Kalau misalnya apa, ngegambar atau apa itu namanya?
0: Desain
1: pakai drum
0: MIDI. Oh, gambar kok MIDI, gambar MIDI. Musik ya beda
1: apa MIDI ya
0: MIDI, MIDI ya
1: kayaknya nggak dapet gitu.
0: Oh, idealisnya kurang ya,
1: bukan gak idealisnya dapet, kurang
0: nggak dapet
1: lagunya
0: nggak nyala
1: gitu nggak keluar gak ada semua. Nyawanya selama drum buat gue, maksudnya buat kita bertiga drum tuh esensi banget buat si lagunya, jadi mesti dynamic lagunya mesti ada. Setuju. Gitu kalau drum maksudnya kita bikin pakai komputer, bukannya gue bilang jelek ya, sah-sah aja orang yang mau pakai gitu, cuman di band ini butuh dinamis, butuh dinamikanya,
2: sentuhannya
1: ngeband lah manusia,
0: nyawa
1: bener nyawa. Penjaga gawang kalau dibilang piala dunia.
0: Ya, walaupun dipatahkan dengan VAR ya.
1: Iya. Benar juga. Tiba Courtois.
0: Itu dia.
3: Argen.
0: Nih dia nih. Tim bangun.
1: Inggris.
0: Jepang. Jepang.
2: Udah habis pulang Jepang.
0: Udah ya.
3: Itali.
2: Udah
3: masuk.
1: Cepet banget dia langsung.
0: Makanya. Ini ngumpul nyawa goy. Dari PRJ dia terima malam.
2: Wow.
0: Closingan.
2: Wih.
3: Oh, udah closing ya?
0: Terakhir deh, Koy.
3: Terakhir.
1: Oh, udah masuk hari ini soalnya.
0: Iya, anak sekolah.
1: Oh, iya. Makanya macet.
0: Gitu dah, bapak-bapak. Kemana-mana ngobrol emang kita. Kayak gitu. Iya, asik. Gak apa-apa,
1: Sonic Flow.
0: Yoi. Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track sekaligus benang merah album.
2: Iya.
0: Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita dari lagu-lagu di album itu?
2: Ya, karena yang pertama emang judulnya adalah Perdebatan, dan di lagu ini ceritanya kan tentang sebuah dua orang ya yang punya perbedaan pandangan sebuah gitu.
1: Dua orang. Katanya udah latihan.
0: Mas Boy aja. Karena yang nulis
2: Mas Boy.
3: Sorry Mas, pertanyaannya gimana tadi? Enggak, soalnya kayak jawaban kamu enggak nyampe.
0: Lebih kurang balik. Jadi lagu Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track.
2: Iya, kenapa?
0: Dan juga benang merahnya nih.
2: Iya.
0: Iya. Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita di album?
3: Sebetulnya soal ini aja sih. Karena kan liriknya perdebatan. Jadi semua lagunya itu tentang perdebatan.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi kayak lagu ini kebetulan perdebatan ke pasangan, okay, gitu. Ada lagu lain perdebatan dengan orang tua.
0: Oh.
3: Ada lagu lain perdebatan dengan diri sendiri,
0: okay,
3: gitu. Jadi mau lagu ini kebetulan juga judulnya keperdebatan, jadi wah pas nih. Ini aja jadi judul album, albumnya gitu.
0: Oke. Dan ini semua berarti semua lagu-lagunya ini tentang perdebatan ya.
3: Iya. Yeah. Contoh ada misalnya Dear Mama itu dengan orang tua gitu. Yeah. Ada judulnya Kayak Rayu Membiru, single pertama kita itu apa pencarian kita akan Tuhan gitu.
0: Rayu Membiru. Ada tuh di Bandung. Pijat refleksi.
4: Waduh. Refleksi ya, refleksi. Maksud itu kan karena gue anak lari nih.
1: Anu Membiru ya.
0: Iya. Ambung.
4: Maksudnya gini, maksudnya apa namanya Rayu Membiru itu dia ada ininya, ada apa namanya, ada terapi buat ngasih rempah-rempah ya.
0: Oke. Okay.
4: Shot life mantep juga nih ya, nyapu-nyapu ini ya. Harus mawas diri ya. Udah lama enggak nih nemuin yang kayak gini.
3: Lo yang mancing loh.
4: Iya, makanya. Kayak gue ngobrol antara sama Adit Insomnia atau sama Gover, nangkis-nangkisinnya Tuhan.
1: Pokoknya Membiru lah.
3: Ngap tuh ya. Yeah.
1: Ngap gitu ya. Tapi ini Rayu.
0: Dikop, dibekam biru dia ya.
1: Giginya dikop.
0: Aduh. Pakai blau. Biru ya. Oke, okay. Menariknya masing-masing personil dari Sonic Flow ini membawa referensi musik dari era yang berbeda. Hmm. Ada yang 80-90-an. Ada yang kalau Mas Bang Coki kayak 2010 gitu ya, Bang ya. 2010 ke atas kita kan.
1: Enggak, baru gue.
0: Baru. Oh, dia lebih ini dia, lebih nona. Kalau Blade. Eranya nih, orangnya nih. Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Nah. Bener. Mentok ya.
1: Jalan-jalan.
3: Udah.
0: Habis duitnya buat jalan-jalan ya.
1: Nih, tuh, sampai udah masuk sekolah.
0: Iya, itu dia balik lagi. Sampai akhirnya alternatif pop 2000-an supaya tetap terdengar satu identitas. Gimana nih proses nyatuinnya? Gue yang mau yang ini lebih banyak nih, misalnya Bang Coki selaku ini kan ketua geng kan. Kita ngomongnya geng ya. Enggak kata Bang Coki
1: sih. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada porsi-porsian gitu-gitu. Asik. Kayaknya dari pertama ketemu aja langsung yuk bikin gitu. Langsung bikin di hari itu baru ketemu.
0: Udah jadi berapa lagu tuh hari pertama?
1: Satu setengah.
0: Ah ya, beneran? Iya. Gue pikir masih kosong. Oh gitu.
1: Satu setengah. Jadi datang bertiga. Bikin chord gitu sama apa aransemen. Terus nggak lama Dava nyari melodi vokalnya sekalian bikin lirik dikit-dikit. Dapat 1,5.
0: Itu lagu yang mana tuh yang pertama tuh? Satunya aja dulu, yang setengahnya nggak usah.
3: Rayu Membiru.
0: Rayu Membiru.
4: Oh, itu setengahnya pernah ada.
3: Iya betul.
1: Nggak ada berarti.
4: Belum ada.
1: Pernah ada.
0: Pernah. Baru ada. Pernah aja belum ada kan setengah. Ada. Pernah.
1: Udah nggak ada.
3: Pernah. Ada.
0: Kalau apa? Asli ya.
3: Asli
0: itu apa, tentang apa tuh?
2: Asli itu tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang dia sayangi itu. Dia memilih orang lain daripada dia gitu.
0: Oh. Ngerti gak sih? Tenang, pelan-pelan. Selamatin diri masing-masing katanya Bang Joki.
2: Intinya seseorang
1: lo, tenang.
2: Yeah. Seseorang yang lebih memilih orang lain.
0: Oh.
2: Itu aja sih intinya.
1: Gue belain lo daripada Asli, tenang aja.
2: Parah emang Asli ya.
0: Asli ini berarti beda sendiri dari yang tadi Rayu Membiru itu sangat 90-80-an tuh permainan katanya. Asli ini kayak 2000-an ke atas lo yang ini.
2: Liriknya? Iya, dibantu sama ada teman juga.
0: Berarti itu kisah lo?
2: Bisa jadi.
0: Belum, tenang Bang Coki, gue gali atau nih entar.
2: Tapi justru aransemen musiknya itu 80s banget.
0: Oh.
2: Referensinya dari ada salah satu
1: Toto dari Toto.
2: Toto, iya.
1: Toto Tewel.
4: Toto.
2: Kalau dengerin lagu Toto tuh ada judulnya Lia.
1: Oh, enggak gitu. Kayak Bang Omar lu.
0: Gue tentunya mentoknya di Afrika lagi. Lebih tepatnya Asia Afrika. Oh, yang ya. Berarti 80-an itu. Emang lu dengerin Toto juga?
2: Oh, dengerin banget.
1: Dia disiksa dia sama Kanda Brother suruh nyanyi itu.
2: Toto banget gue.
0: Toto banget. Sampai mati baru.
2: Hari itu ya.
0: Hari itu ya. Oke. Terus yang 2000-an ini apa yang dari mana? Kalau tadi kan 80-90-an Toto segala macam. Kalau 2000-annya lu ngambil dari mana?
2: Iya, kayak kita ngambil dari instrumen-instrumen kayak scene gitu-gitu ya, Mas.
0: Dari musik di mana?
3: Enggak sih, sebetulnya enggak yang 2000-an ngambil dari mana, enggak kayak gitu. Jadi gini, Om Cok besar di tahun 80-an.
0: Oke.
3: Okay. Gue di 90-an.
0: Iya.
3: Dava di 2000-an.
0: Yes.
3: Nah, itu kita bertiga ketemu di tengahnya. Buat musikal yang seperti ini gitu. Oh. Secara enggak sadar kita tuangin, tapi ada benang merah. Jadi kalau orang dengerin ada yang oh, ini ada yang 80-nya nih, ini ada 90-nya nih, ada 2000-an. Jadi itu secara enggak sadar kita tuangin di situ. Bukan yang kita rencanain kayak ini dari sininya, dari sininya, enggak seperti itu sih. Lebih ke ya karena kita besar di situ. Jadi mudah-mudahan kedengarannya ada semuanya di situ.
0: Jadi itu adalah musiknya Sonic Flow, pasti denger ini Sonic Flow nih.
3: Iya, iya.
0: Susah gak sih ini buat bikin identitas kayak gitu? Karena gue, sialnya gue Batak doang ya, cuma bisa nyanyi gak bisa main musik gitu ya. Nah, susah gak sih bikin identitas musik kayak gitu, Bang Cok?
1: Enggak sih, kalau formatnya ngeband justru jauh lebih, kalau gue, pengalaman gue ya, kalau apa formatnya ngeband itu jauh lebih mudah untuk ngeblendnya. Terutama kalau memang apa satu visi ya, maksudnya satu visi itu ngeflownya enak lah gitu, kawin, ngeklik gitu. Itu kadang nggak usah dibicarain, langsung keluar aja gitu. Makanya hari pertama kita ketemu lalu bikin lagu tuh sebenarnya jadi penentuan kalau emang di situ emang udah nggak
3: cocok,
1: nggak cocok, nggak ngeklik gitu, nggak usah diterusin.
3: Mendingan secara bermusiknya ya,
1: mendingan tidur aja.
3: Makan makan
0: simpel banget, tidur aja kalau nggak bisa ya.
1: Maksudnya kita bertiga.
0: Oke. Okay.
1: Pulang tidur aja dulu.
0: Ini bertiga dari beda generasi mengeblend jadi satu, kita ajak debat ya habis ini ya gue ya. Pilpres apa pengen enak ini. Saat lagi kita balik lagi
1: pasti bahas
0: kita
1: dong, please.
4: Aduh, udah deh kita iklan dulu ya. Saya akan lawan.
0: Aduh. Ya, saat lagi sahabat suara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: mereka untuk berdebat.
1: Wow, magic.
0: Ya. Magic, bantuin goy. Lo sebagai crew band boy. Walaupun mereka bisa, walaupun mereka familiar, tapi ada baiknya tuan rumah kita ngebantu nge-service gitu. Kalau ada yang lihat di live TikTok, nah itu dia ya, yang di belakang tuh, di belakang mic tuh ada yang gak kelihatan tuh, itu uniknya sebenarnya radio. Cuman sekarang udah harus bisa ditonton tuh gimana tuh ya. Oke, album ini membahas berbagai bentuk perdebatan mulai dari diri sendiri. Tuh mic berapa goy? Dua ya? Oke. Ya, sampai tadi bilang keluarga. 9 lagu yang ada, lagu mana yang menggambarkan kisah pribadi Bang Coki?
1: Lagu mana?
0: Dari 9 itu, perdebatan itu yang temanya perdebatan yang menggambarkan nih ada nyawa gue nih di sini, ada rohnya gue nih di sini nih di lagu ini nih.
1: Oh, Rayu Membiru, pencarian kepada Tuhan.
0: Wah,
1: kepada Cuan Yang Maha Kuasa.
0: Kepada itu cuan. Maksudnya adalah kalau ketika kita ingat dengan Tuhan pasti kita akan mendapatkan kecuanan.
2: Betul.
1: Kecuanan Yang Maha Esa.
0: Oh, iya sih, emang ya benar. Iya, benar. Sampai ngelurusin.
1: Kalau
0: kecuanan Yang Maha Esa bagus sih.
1: Apa mungkin hampir banyak terjadi sama semua orang juga, sama gue juga. Terjadi juga pencarian terhadap Tuhan yang enggak usah dapat validasi dari manusia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misalnya nyembah gayung. Akar pohon.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Atau polisi tidur.
0: Iya, yang susah banget.
1: Gua enggak perlu validasi dari manusia dong.
0: Ya apalagi gua tuh kalau pulang jam 1 siang, 1 malam nyembah portal.
1: Aduh,
0: iya. Diketutup cuy.
1: Kan kulo nuwun kan.
0: Iya. Sebungkus rokok
1: tuh. Kalau kita atlet bisa lompatin tuh portal.
0: Iya. Pancingannya juga dikejar anjing ya.
1: Iya. Bisa loncat. Mau enggak mau kita tertunduk
0: terhadap portal. Iya. Oh iya benar. Ya. Benar juga. Ya astaga. Karena kalau nanjak kadang-kadang paha kram ya, ketinggian ya.
1: Makanya gue bilang kalau lo atlet, lo bisa lompatin tuh.
0: Iya.
1: Soal semuanya tentang sudut pandang.
0: Oke. Okay.
1: Ketuhanan tuh soal sudut pandang. Jadi lo nggak perlu validasi dari manusia. Selama lo punya connect line sama yang berkuasa, gue rasa. Wah ini bahaya nih, gak usah.
0: Enggak, maksudnya yang maha kuasa tadi kan.
1: Iya betul.
0: Kalau dari Bang Coki itu ngomongnya adalah apa namanya, sudut pandang ya.
2: Sudut
0: ada
2: pandang.
0: Ada di Gen Z POV.
1: Iya. Oh iya POV.
2: Point of view.
0: Gen Z sekali kita ya Bang ya.
1: Jangan kalau POV ntar ini.
0: Iya apa ya?
1: Porno.
0: Maksudnya POV. Adalah itu ya.
1: Iya. Nyamatin lagi gue. Langsung pijit pala dong.
0: Oke, okay, kalau dari Boy sendiri,
2: ya.
0: Lagu yang mana? Dari 9.
1: Jauh tuh.
0: Dia gatel di deket mic.
2: Apa ya? Karena kebanyakan lirik gue.
0: Apa yang mana?
2: Perdebatan tuh.
0: Perdebatan ya?
2: Kayak gue sama istri gue.
0: Wah,
2: perdebatan. Pelan-pelan
0: kita angkat nih ya, rumah tangganya gimana gue?
2: Perdebatan kan pasti ada lah, pasti ada perdebatan. Terus udah gitu di rumah mama. Ada pasti ada waktunya juga kita sama orang tua ada slack lah, ada satu yang enggak, yang bertentangan pola pikirnya gitu. Itu juga gitu.
0: Oke, okay. Ledaf.
3: Kalau saya semuanya relate di album perdebatan.
0: Wih. Rayu Membiru apanya itu yang relate?
3: Ya kan kadang merasa kayak aduh, merasa jauh dari Tuhan gitu kan, merasa tersesat. Terus kalau pas dengerin Rayu Membiru jadi kayak menemukan arah lagi gitu kan.
0: Dilus-lus Bang Coki. Gak ada pegangan ya.
3: Iya benar.
0: Gak ada pegangan hidup. Dipegang ada yang hidup. Baterainya maksudnya ya? Betul.
3: Missing You.
0: Iya, Missing You juga.
1: Ada Missing You. Ada yang mantep di situ lagunya. Menurut gua.
0: Apa?
1: Liriknya sangat amat menantang lah.
0: Apa itu?
1: Ya terlelap dengannya itu loh.
0: Oke.
1: Okay. Oh. Jadi tercipta untukku, kau lelap dengannya.
0: Waduh. Oh.
1: Gila gak?
0: Waktu itu di jamnya di kota mana tuh Bang?
1: Sebentar.
0: Gantian gue kagetin.
1: Anunya lepas lagi sih.
0: Anunya. Mic-nya maksudnya.
1: Itu enggak, gue buat info ke sahabat suara. Kalau lagi ada di posisi itu, dengerin lagu itu, lelap dengannya.
0: Iya.
1: kalau enggak tambah tergores. Tambah dalam.
0: Garuk aspal ya, iris peti. Apa namanya? Bapak
1: punya obeng enggak?
0: Oh, jatuhnya malah kayak mau ini ya, reparasi kipas angin, buka obeng ya, minta obeng. Oke, perdebatan ini kenapa ada gue jadi nanjak? Ada banyak perdebatan yang benar-benar terjadi ketika proses produksi. Boleh cerita enggak satu momen lucu atau paling alot banget saat menentukan aransemen lagu?
1: Kayak enggak ada deh.
2: Enggak ada.
1: Oh. Termasuk memang klik nih ya. Produksian yang lancar sih si Sonic Flow. Enggak alot juga
2: karena semuanya saling dengerin gitu. Yeah. Misalnya contoh di sini Dava punya ide. Gue sama Om Cok dengerin dan juga sebaliknya. Jadi kita gak ada yang coba di, kalau misalnya ada hal yang stuck atau berbeda pendapat, kita cari yang paling enak aja dirasain gitu.
0: Oke. Masa sih? Yaudah kita coba ya di games perdebatan ya.
2: Okay.
0: Berdebat apakah?
2: Coba di tes dulu.
0: Gila, hidangan datang gitu kan. Oke, yang pertama ya. Yang pertama nih, kita langsung masuk games. Pilih salah satu di antara perdebatan ini. Pilihan kali. Ini goy. Perdebatan pilihan beda goy. Tetap gue gak mau kena. Oke, kalau lagi berantem sama pasangan, kalian tipe yang A, diam dulu biar adem, B, langsung selesaikan saat itu juga. Bang Coki,
1: tergantung sikon.
0: Ada jawaban lagi dari A sama B. Kagak mau ngikutin
1: sober abis. Apa enggak itu. Itu gue diam aja. Kalau lagi gak sober biasanya head on langsung.
0: Come here. Ada orang sober paling jujur ya.
1: Mortal Kombat
0: lah. Yo, finish him. Finish her.
1: I love you mama.
0: Ada jejak digital. Oke, okay, boy.
2: Gue langsung.
0: Langsung selesaikan set itu juga.
2: Iya.
0: Wih, ringkas.
2: Gue gak bisa nunggu lama-lama gitu. Aduh, gak.
0: Lu Daf, lu udah berkeluarga apa belum?
3: Belum.
0: Oke, okay, jadi lu kalau sama yang lagi di prospek ini gimana?
3: Gokil. Kondisional juga.
0: Hah?
3: Kondisional.
0: Wah, lu ngikutin Bang Cokil gimana
3: ya? Kalau dianya yang bikin salah, diem dulu.
0: Wih.
3: Kalau saya juga yang bikin salah, pengen cepat selesai.
0: Bangke juga ya.
1: Ya laki-laki.
0: Itu dia ya. Iya kan? Oke.
3: Okay. Iya.
0: Selanjutnya, ego atau mengalah? Dari boy.
2: Awalnya ego juga ngalah. Laki-laki mau sampai mana sih lo?
1: Ya udahlah ya.
2: Iya. Iya udahlah ya.
1: Apalagi kalau berkeluarga.
2: Aduh.
0: Apalagi udah kata-kata terserah. Dah.
2: Aduh.
0: Tapi gue jadi curhat ya. Dah.
1: Mengalah sih. Sikat.
3: Mengalah.
0: Apa?
3: Mengalah.
0: Mengalah.
3: Mengalah.
0: Nah ini Bang Coki nih.
1: Sama.
0: Harus pancel ini.
1: Ada pilihan. Ada
2: pilihan. Awalnya ego dulu laki-laki.
1: Iya. Yeah. Udah sih udah gak ada pilihan. Udah menang bayar aja. Biar cepet kalau gue.
0: Oke. Ya kalau di dalam ngeband. Perdebatan di band. Siapa personil yang paling keras mempertahankan ide saat di studio?
1: Boy.
0: Boy. Dapa gimana?
3: Mengalah. Kan saya sering mengalah.
0: Oh iya. Boy gimana? Ya gue.
1: Soalnya banyak lagunya dia.
0: Oh iya iya iya. Bisa dibilang raja terakhir ya.
3: Raja terakhir.
1: Kalau gue tolong kasih masukan.
0: Dalam bentuk
1: apa aja.
2: Ayam.
0: Kalau ada
2: makanan ya, ketawa lo beda bro.
0: Ayam goreng tepung.
1: Ayam goreng sekampung.
3: Sekampung.
0: Sekandang.
1: Nggak boleh kan di sini
3: radio. Maaf ya.
1: CRT.
0: Kok gue yang ngeblank ya? Kayaknya udah kelamaan siaran nih gue 3 jam ini ya. Kurang belum makan siang. Ntar gue tanya ya di off air ya, gak apa-apa. Kalau ada apa-apa yang butuh penjelasan dari teman-teman sendiri, tim yang jelasin di chat atau telpon? Bang Coki.
1: Telpon ya.
0: Telpon. Kenapa minta dukungan telpon ya?
3: Telpon.
0: Boy telpon.
3: Telpon juga.
0: Hah?
1: Biasanya antara dua sih, kalau misalnya ntar kita teleponan jam sekian ya gitu paling.
3: Iya.
0: Oh.
2: manusia nggak suka ngechat, nggak suka chatting gitu.
1: Iya, mendingan
2: lama
3: minimal VN lah.
1: Gitu.
2: Gue kalau ngobrol sama Om Cok sama Davo udah kelamaan dikit, ya gue udah teleponnya langsung. Kayak gimana kan enak cepet.
1: Iya, pegel jempolnya.
2: Iya,
0: pegel jempolnya.
1: Iya, ada teknologi gini ya.
0: Iya.
3: Menghindari perdebatan.
0: Menghindari perdebatan.
1: Masih aja dibencet. Kelihatan mukanya.
4: Suara Warga Indonesia.
5: Suara. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
6: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
5: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
5: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
5: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
8: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
5: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: obrolan yang sangat dewasa ya sahabat suara kita di sini ya, lagi ngobrolin tentang perdebatan antara bumbu kacang dan juga bumbu kecap ya. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kita kurang kopi sama kurang ini doang ya, gorengan di sini ya ngobrolnya.
1: Kurang ajar.
0: Ini Sony Flow ini antara mau kangen nongkrong sama kangen interview radio beda tipis ya.
1: Pokoknya selalu kangen sih.
0: Oke, ini di segmen terakhir, abis ini sahabat suara yang penasaran Sonic Flow seperti apa ya, kita akan tampilkan perdebatan dalam bentuk digital alias musiknya ya, lagunya ya. Dan kali ini kita masih ngebahas tentang Sonic Flow yang katanya ada live session juga.
2: Ya ada.
0: Yang ada pertanyaan yang nggak bisa diluasin, memang maaf salah saya itu nggak bisa digali lebih dalam memang. Tapi gue tambahin, apakah akan ada aransemen yang baru atau sesuatu yang berbeda dari versi albumnya?
2: Kalau misalnya yang kemarin udah ada tuh, kita apa namanya, ada yang pakai akustik gitar, ada yang pakai piano, ada aransemen lain tapi belum. Kalau yang diubah secara aransemen yang heboh juga, belum.
0: Apa tuh?
1: Yang lo sempet bikin hari itu?
0: Yang mana sih?
1: Pakai kahon. Kayu membiru.
2: Oh iya iya.
1: Pakai synthesizer.
0: Oh. Oke. Nah itu synthesizer termasuk akustik apa enggak sih? Kalau
1: enggak elektronik ya.
0: Iya.
1: Elektronik. Synthesizer.
0: Oh tapi dan versi live-nya ya, di yang Rayu Membiru itu mau di.
1: Belum tahu kalau nanti versi live. Untuk sementara ini kita pasti nggak jauh dari original lah. Cuman live kan, jadi ada ininya lah, ada improv.
0: Yeah, yeah. Ada ini deh, ada apa skill yang emang one take okay ya. Gue bilang kalau live one take okay.
1: Tapi kita beberapa dua kita keluarin, udah bikin 4, baru 2 keluarin di YouTube yang live session.
0: Live session ya. Oke. Nah ini Sonic Friends.
2: Ya,
0: sebutan Sonic Friends. Sonic Friends ini untuk membahagiakan atau juga kalau gue bilang adalah untuk memuaskan maunya para, kalau gue sahabat suara ya, ini Sonic Friends sendiri, apa rencana Sonic Flow setelah perilisan album? Ada rencana apa? Apakah ada mini tour, showcase, konser? Langsung konser baru album.
1: Iya sih.
3: Rencana pengin, kita mau mengadain showcase juga, cuman waktunya belum bisa ditentukan sih. Main di beberapa gigs juga. Jadi ditungguin aja.
0: Asik. Kalau ditungguin berarti informasinya akan ada di sosial media. Nah,
3: pasti.
0: Akun-akunnya coba dibuka. Jangan akun bodong ya. Gatel nih Bang Joki. Awas kejengkang ini. Ada live TikTok. Ih, Bano, iya ada dua kita. Sama CCTV.
3: Terus apa tadi?
0: Jadi akun sosmed ya.
3: Iya, jangan lupa teman-teman nih yang punya sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa di follow di Instagram, ada sonicflow.official. Iya kan sih?
0: Nah itu dia. Itu dia.
1: Buka.
0: Dibuka dulu atuh.
3: Ada dotnya enggak?
0: Mana sinyalnya susah di sini.
3: Iya betul.
0: Ya, Sonic.
3: Sonicflow.official.
0: Itu sama semua, TikTok juga.
3: TikTok juga, kalau di YouTube Sonicflow Music. Teman-teman.
0: Oke. Okay. Sebagai penutup perobrolan kita.
2: Iya,
0: kenapa jadi uji mental? Lu kok salah dihabisin di sini. Untungnya benar.
1: Perdebatan.
3: Jadi sahabat suara jangan lupa di-follow ya.
0: Oke. Okay. Sekarang juga ajak sahabat suara untuk mendengarkan album Perdebatan, sampaikan juga pesan spesial untuk Sonic Friends yang selalu mendukung perjalanan Sonic Flows dari awal. Silakan Dava.
3: Iya, yang pasti kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sahabat suara, teman-teman Sonic Friends yang sudah mendengarkan karya kita gitu ya. Buat yang belum mendengarkan, ayo dengarkan. Bisa didengarkan di seluruh platform digital favorit teman-teman.
1: Terus album Perdebatan kita. Kasih komen dong kalau habis dengar, kasih komen.
3: Iya.
1: Atau tag kita atau ada tambahan.
3: Iya.
1: Ngirim-ngirim sepatu.
3: Iya. Pengin curhat ya, curhat sesuatu.
1: Makanan,
3: langsung terus di komen.
1: Gitu kan, setelah dengar lagu siapa tahu terinspirasi untuk memberi gitu. coba kasih komennya habis dengar sealbum tuh, kasih komen biar nggak dibilang hoax.
0: Yeah. Wih, ada bukti tertulis ya.
1: Iya. Kalau perlu video lo lagi dengerin gitu.
0: Atau ditempel di konten lagu-lagunya.
3: Iya. Biasanya gitu.
0: Oke, baik. Thank you buat Sonic Flow udah main ke Kisuara. Nih lagu terakhir Perdebatan. kita mainin ya sebagai closing ya. Thank you Bang Coki.
1: Terima kasih.
0: Bang Boy.
2: Terima kasih.
0: Bang Dava. Jodoh Harap dan juga Agoy pamit. Terima kasih buat sahabat suara sudah mendengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming 9 kota dan juga live TikTok at iswara.network. Kata Abi setel langsung di suara. Iya ini gue setel langsung ya. Setel tuh bahasa lo banget. Setel.
1: Sini lo gue setel.
0: Pelek kali di setel. Sony Flow perbatan baik sahabat suara.

0: Indonesia. This one.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini gelangnya patah. Artinya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga kayaknya kok nggak ada 1 gram ya? Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas. Hai Wong Kita Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram. Karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall, lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman. Karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan gak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catet ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo! Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas, jangan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, benar enggak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat Suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kabarnya gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan ya, seperti biasa, kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Yes, nah promonya adalah promo hub hemat satu pekan. Dan promo hub buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya sambil sahabat suara juga bisa belanja ya. Yang pertama ada Milo Active Biskuit Choco Ori Milk 96 gram. Dari Rp11.900 jadi Rp9.900. Kemudian ada Cimory Creamy Yogurt 120 gram All Varian dari Rp10.000 itu jadi Rp8.500. Kemudian juga ada beli 2 Kensler Baso 48 55 gram All Varian dari Rp18.600 per 2 picis jadi Rp14.900 per 2 picis. Kemudian juga ada Bango kecap manis 380 gram dari Rp15.000 itu jadi Rp13.500. Kemudian juga ada ABC Chocomalt Milk Coffee botol 200 ml dari Rp4.800 itu jadi Rp4.000. Atau kalau sobat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya langsung kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager belanjanya, tenang, bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Official.
1: Jangan lupa
2: kembali
1: like
2: lagi ya. Di Rara di suara bersandiwara.
3: Laper nih.
2: Lu jangan mulai dulu, belum.
3: Oke.
2: Kita on script dulu aja.
3: Oke.
2: Coba di scroll sedikit ke atas, Bapak Reza Bima.
3: Yang mana?
2: Ya itulah, masih yang mana lagi.
3: Oh iya. Orang tadi dari tadi ini kelihatan.
2: Oh iya, benar. Enggak, biar ini aja.
3: Biar itu aja ya.
2: Hari ini ceritanya adalah Maxi.
3: Oh, makan.
2: Iya, yang biru tuh, Maxi.
3: Taksi.
2: Oh iya, oke. Maxi. Jadi Kak Jil sama Kak Eja anak kantoran.
1: Yes.
2: Mau Maxi. Oke, makan siang. Tapi Kak Jil tuh bingung. Kok Kak Eja ini gak mau diajak makan ya?
1: Ja, Maxi Bu Yeni yuk.
3: Lu ngapain Maxi Bu Yeni? Gak boleh Jil, semua manusia punya hak.
1: Itu maksa, ini Maxi. Makan siang. Ayuh, lapar gue.
3: Gue skip deh Jil.
1: Lah, kenapa? Banyak kerjaan.
3: Kagak, ini udah kelar kok ini.
1: Lah ya udah, ayo. Apa jangan-jangan lu lagi efisiensi ya? Kayak pemerintah lo ya, yang apa-apa di efisiensi tapi masa aja nih ada yang dimarkup nih.
3: Kagak Jil, gue udah kenyang nyemil.
1: Ya elah kenyang nyemil, lambung lo tuh kedinginan jadi ciut apa gimana sih?
3: Serius, masa kenyang banget ini gue.
1: Emang lo nyemil apa sih?
3: Sesuatu yang ada santan, ayam, sama seafood.
1: Lo tuh ya, orang lagi lapar kayak gini lo kasih kuis. Mana ada sih makanan yang ada santannya, ada ayamnya, sama ada seafoodnya?
3: Ada, nasi padang, mie ayam, cumi goreng tepung.
1: Buset, gua kira satu, ternyata banyak. Mana dibilang cemilan lagi.
3: Tapi Jil,
1: apa?
3: Nyemil apa yang paling bikin bahagia?
1: Nyemil apa yang, apaan tuh?
3: Nyemilikin kamu selamanya.
1: Ini, coba aja lo begitu lagi. Gua yang cemilin elu.
3: Mau?

Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: nih gara-gara ngomongin makanan, gue lapar nih. Untung Jill berbaik hati, ngasih gue soyjo enak banget.
1: Sebagai bapak yang mengantarkan anak-anak sudah mulai bangun dari pagi, lo harus ada snack, crackers, cemilan yang kayak gini-gini deh.
0: Bener, besok gue akan bawa dan sekalian gue mau ikutan gerakan gamas.
1: Emang lo belum ikut gerakan ayah mengantar anak sekolah?
0: Belum secara resmi. Nah ini akan secara resmi gue, karena ini pemerintah resmi menerapkan gerakan ayah mengantar anak sekolah alias gamas.
1: Betul.
0: Secara serentak di berbagai daerah pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Jadi program ini bertujuan mendorong para ayah lebih aktif terlibat dalam pengasuhan sekaligus memberi semangat kepada anak-anak memulai sekolah. Iya. Lah aku mah dari kemarin-kemarin pak udah.
1: Dari itu kan sebenarnya ya, walaupun ini sih mengacu pada surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN nomor 17 tahun 2026. Jadi memang pemerintah tuh berharap banget supaya ayah hadir di hari pertama sekolah. Itu bisa bikin bonding atau ikatan emosional dalam keluarga dan juga bisa membantu membangun karakter anak sejak dini.
0: Terima kasih bapak-bapak pemerintah karena telah memberikan informasi yang alhamdulillahnya kami sudah tahu ya.
1: Tapi mungkin sebenarnya ini ditujukan kepada ASN.
0: Ah, bisa jadi.
1: Iya, karena kan ASN ada waktu masuk tertentu ya. Nah, dengan gerakan gamas ini, iya benar kan ya gamas ya. Ini jadi kasih fleksibilitas buat ASN. Oke, kalau mau ngantar anak sekolah, sok monggo. Supaya orang tua tetap bisa menjalankan perannya di keluarga tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Walaupun
0: gitu konteksnya.
1: Izin buat yang ASN di bidang ya yang melayani masyarakat. Anak-anak kan izin masuknya jam 1.
0: Masuknya ya, jam 1 bener. Izin. Lah, enakan ya, dia dong.
1: Sorry, masuknya jam 7. Maksud gue masuknya jam 7. Ya kalau boleh mah jam 11 sudah di kantor ya.
0: Bahkan jam 8 itu sebenarnya udah harus di kantor.
1: Itu dia. Ya
0: kan? Tapi memang ya kalau kita ngomongin soal ayah yang mengantarkan anaknya ke sekolah, emang terlihat gamas. Ih, gamas deh.
1: Aduh, itu gemas.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di

0: meraih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi

0: TikTok. Dan hari ini menyenangkan karena membuat kita makin menghargai makanan Indonesia.
1: Betul sekali, terima kasih banyak untuk sahabat suara yang udah nemenin di TikTok. Ada 1106.
0: Yeay.
1: Terima kasih banyak. Dan untuk yang udah share cerita di Wawa alias WhatsApp juga terima kasih. Dan pastinya besok kita akan kembali lagi dengan topik makanan.
0: Betul, jangan lupa yang hari ini ikutan live TikTok. Kalau setelah dengerin siaran sore, kalian makan malam, besok cerita ya pada makan malam apa.
1: Yes.
0: Okay.
1: Gua sama Agoy berencana untuk mencari ketoprak mie.
0: Oke.
1: Karbo ketemu karbo.
0: Karbo ketemu karbo. Semoga berhasil.
1: Semoga berhasil.
0: Yes, gua mau pulang, nyampe rumah gua mau bikin brokoli siram telur.
2: Ini sebenarnya makanan tuh begini.
0: Real food.
2: Harusnya begitu
0: gitu.
2: Memang.
0: Tuh.
1: Ya udah sahabat.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Modelnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
0: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka. Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sahabat suara. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Mana lagunya nih, gak ada suaranya. Alright, apa kabar?
1: Gue minta semuanya lo WhatsApp gue sekarang 0816-114-1014 bilang, baik bang, baik bang, baik bang. Atau yang mau update-update posisi lagi di mana, terus traffic info gitu misalkan dari daerah masing-masing gitu ya, boleh. Atau misalkan pengen cerita kayak, real gue lagi gak baik-baik aja nih, ah itu dia. Justru itu juga yang gue butuh tuh, paling gak sahabat suara, oke? Gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Abis ini kita masuk dulu ke Tulus, sahabat suara, ini lagu terbaru dari Tulus. This one is Teh Hijau, so stay tune on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia, lo masih dengerin 101,4 FM menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril. Au. Sahabat suara, ini gue lagi scrolling-scrolling Instagram dan gue melihat video klipnya Rich Brian yang judulnya Tear. Jujur bukan dia, gimana ya? Gue lihat video klipnya tuh, ini gue nginget ini deh, jadi era-era sinetron Indo gitu tahun 2000-an. Lo lihat deh teknik zoomnya ya.

ini lagi rame banget dibahas di medsos. Banyak netizen bilang kalau ya nih orang berhasil sih dapetin detail khas sinetron Indonesia era 2000-an gitu katanya. Dan gue setuju sih, authentically. Authentically salah. Dia dapet gitu momennya anjir. Lo tonton deh official videonya di YouTube, udah ada. Gue tuh era nonton sinetron banget tuh 2000, gue masih SD deh kayaknya deh, SD kelas 6. Tontonan gue inget banget tuh Liontin anjir. Naisila Mirdad. Kalau dulu ada Naisila, sekarang ada Naikila.

Abis ini gue puterin full lagunya ya, sahabat suara ya. Gue jadi kepikiran tau, kadang yang bikin kita kangen tuh sama tahun-tahun dulu tuh justru bukan tahunnya. Masa kayak 2016, 2012, tapi justru kehidupan kita di tahun tersebut, sahabat suara. Jadi malam ini gue pengen tanya ke lo, kalau lo bisa balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo tuh pilih tahun berapa dan kenapa? Ada apa di tahun tersebut? Abis ini ya, langsung jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Tapi gue bacain dulu deh WhatsApp yang sudah masuk nih. Ada Oriza di Madura yang lagi sibuk nyampulin buku tulis anak. Bersyukur banget hari ini dari pagi bangun anak-anak pada nurut buat persiapan hari pertama sekolah sampai nganter les lancar-lancar semua. Keren, lancar-lancar pendidikannya ya. Semoga nilainya bagus-bagus. Dan apa yang lo lakuin buat anak lo nanti bisa berimpact bagus gitu ya buat anak dan keluarga tentunya. Hai Rence, asik bener opening langsung teh hijau katanya. Abis teh hijau ntar aku butuhin teh kila ya. Yaps. Ardi thank you laporan weather infonya, Semarang terang benderang katanya. Okay. Oke sahabat suara, biar lo makin mantep nih dengerin Rich Brian lagu terbarunya Tear. Ini tuh kayak apa ya, Drive Safe kali ya, lagunya Rich Brian Drive Safe. Ambience itu mirip-mirip kayak gitu, jadi langsung dengerin aja. So this is from Rich Brian, Tear.

0: menggunakan mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Kita buat menyerah. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadber.com.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

Indonesia. Masih temenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Gue masih ngomongin soal di tahun berapa sih lo pengen balik gitu ya. Kayak kalau bisa lo balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo pilih tahun berapa gitu. Ini udah ada yang respon di WhatsApp-nya Iswara, kita masuk ya. Lagu ini juga ngingetin gue kayak di tahun berapa ya? 2017 pas gue masih ngampus. Abai bilang, "Hai Real dari Abai. Jujur gue pengen banget balik di tahun 2023. Sebab saat itu ortu gue khususnya mama masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih suka bercanda sama gue. Itu sih memorable yang pengen gue flashback. Tapi tahun kemarin terasa berbeda. Gue kehilangan kedua ortu sekaligus sebab sakit stroke yang udah cukup lama. Abai, semangat ya Bay. Sumpah Bay, lo kesini deh nongkrong sama gue. Gue temenin. Kalau lo ada yang ngerasa gimana-gimana gitu, kalau suatu saat lo ngerasa kesepian, I got your back. Oke Bay." Ya Allah, jadi sedih gini guys. Gak expect. Ya buat kamu yang sudah ditinggal sama orang tua kamu dan orang tersayang gitu ya, tetap semangat karena disitulah kamu harusnya ngerasa spesial gitu ya. Karena gimana ya, kayak gue gitu ya, atau misalkan sepupu-sepupu gue yang orang tua udah gak ada. Spesial kenapa? Karena lo disitu dikasih survival mode tau. Justru secara gak langsung lo lebih hebat dari yang lain. Jadi

0: Satu tahun, tahun berapakah sahabat suara? Pasti tahu ke gue dan mungkin alasan dibalik itu apa ya. Kita masuk ke playlist dulu sahabat suara, so stay tune on suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menurut kita main jelangkung di rumah sakit aktor kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: Iswara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Abis gue puterin lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Emang suasananya jadi tenang banget, jujur. Enak banget lagu, lo mesti dengerin. Eh, gimana sih? Nah,
1: tidak cukup bangun pagi sesekali.
0: Jadiin back sound aja kali ya.
1: Panggung masih stabil seminggu dua kali.
0: Ceki-ceki WhatsApp dulu yuk. Udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp nih. 0811 sekian. Real, gue pengen banget balik ke tahun pandemi 2020. Jalanan gak macet, isi dompet jadi awet. Awet, tapi gak nambah. Jujur sama gue, iya gak? Gue waktu pandemi mandek banget cuy. Kan gue nge-MC ya, terus kayak gak ada event, jarang banget. Ya banyak lah sektor-sektor yang terdampak gitu. Walaupun dompet ya aman aja. Tapi gak juga. Lo GoFood.

Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Ada seseorang yang pengen curhat mengenai kejadian di tahun 2016. Lo sama kayak gue. Tapi apakah yang terjadi di tahun 2016? Selengkapnya abis ini. Stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia.

0: 5 dari viral masih dengerin 101,4 FM i suara suara warga Indonesia. Ya lo lagi denger ada lagi suara Jakarta ya sahabat suara. By the way masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril. Yes sampai jam 10 malam. Tapi gue akan kembali lagi di jam 9 malam nanti. Buat lo yang pengen cerita sama gue. Jadi topik malam hari ini adalah nih ye semuanya biar paham ye. Topik malam hari ini adalah kalau lo bisa balik ke tahun tertentu, lo pengen balik ke tahun berapa sih? Kenapa? Dan ada apa di tahun tersebut gitu ya? Oke, tinggal jawab aja ke wawanya Iswara bisa 0816 114 1014, atau di TikTok, gue juga lagi live sekarang. Kita kembali ke lagu dulu. Oh ya, tadi nge request cuy, bentar. Request lagunya yang Indo banget, Katy Perry. Ada muterin lagunya Katy Perry, muterin. Oke, lagunya abis yang satu ini. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di

sini yang portonya blur, cari kerjaan mandek. Ha, mau kerja di suara aja. Masa gitu? Masa ngelamar? Sahabat suara, ini kita masuk ke BTS dulu, berani terbuka sama Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go.

0: Malam ini yang dibuka bukan Beryl, tapi yang akan dibuka adalah Nadia dari Ciputat. Nadia, hai Beryl. Kalau aku boleh balik ke 1 tahun, aku pilih 2016. Waktu itu lagi banyak tugas kuliah.
1: Loh, kok banyak tugas kuliah tapi dia pengen balik?
0: Nah, ini jawabannya di sini. Uangnya pas-pasan, naik angkot kemana-mana. Tapi yang paling penting, Bang, tahun itu masih ada Papa. Hampir tiap malam kita makan bareng. Papa selalu nanya kuliahnya gimana. Terus aku jawab, berisik lo gitu. Enggak, canda. Dia bilang gini, Papa selalu nanya kuliahnya gimana. Dulu aku jawab sambil main HP. Nadia, jangan dong. Coba sambil main tab. Kadang malah pengen buru-buru masuk kamar. Sekarang aku baru sadar, kalau bisa balik 1 hari aja ke tahun itu, aku bakal simpen HP-nya.

gak kuat nih gue baca cerita-cerita kayak gini nih. Emang kadang tuh yang kita sesalin bukan karena gak punya sesuatu, sahabat suara. Tapi karena dulu tuh kita gak sadar. Ternyata itu momen yang suatu hari bakal kita kekangenin banget.

0: love you 3000. I love you 3000, sahabat suara. Lagu zaman COVID, Stephanie Poetry. Semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Di lirik terakhir. 1 2 3. Gue kira ada kayak na terakhir banget, tohnya nggak ada. Ya udahlah, kita masih ngomongin soal lo pengen balik ke tahun berapa sih, sahabat suara? Coba di WhatsApp dulu ya, aku bacain ya. 0877, ini agak lain nih. Beril, aku pengen balik ke tahun 2002. Aku lagi lahir itu. Oh, Glenn, kau lagi lahir. Jadi kamu pengen balik di mana tahun, di tahun kamu dilahirkan. Aku sih ogah ya, balik ke 98. Ya lo tau kan jawabannya. And all I can think is where is the ring. Cause I know you wanna have. Assalamualaikum Beril. Waalaikumsalam Rombeng. Kalau ditanya waktu atau tahun berapa, saya pengen di Lebaran Idul Fitri tahun 2026 kemarin, yang dimana bapak saya meninggal pas setelah 2 hari setelah Lebaran. Saya pengen di waktu itu atau pas puasa. Saya pengen ngasih yang terbaik dan saya pengen ngerawat dan menjaga bapak saya yang lagi sakit secara penuh. Al-Fatihah buat bapaknya Rombeng. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak ya yang ditinggal di waktu-waktu yang mungkin sahabat suara tuh enggak siap gitu ya. Pokoknya yang terbaik, semoga dikasih tempat yang terbaik di sisi yang maha kuasa. Amin, amin. Dan kali ini ada voice note dulu sahabat suara mengenai tahun berapa sih dia pengen balik. Ada dari
1: Hello.
0: Buset kencang banget Dar, taruh Dar, sabar Dar, gua kecilin lu Dar, kaget gua.
1: Hello. Nah. Jurin topik ya. Sebenarnya lebih ke BTS sih.
0: Oh, ini BTS.
1: Jadi kalau misalkan gue disuruh balik lagi ke tahun berapa, kayaknya gue kepengen balik ke tahun 2022 deh. Dimana tahun gue itu waktu itu baru selesai skripsi dan bener-bener feel the vibe banget. Terus di tahun itu menjadi tahun dimana gue dan G itu mengurangi pertengkaran gitu.
0: Keren.
1: Jadi struggle-nya lumayan susah.
0: Ya itu pacarnya ya.
1: Dari gue kan jadiin di 2019. Mm-hmm. 2020, 2021 itu tuh berantemnya tuh hampir setiap hari.
0: Gila.
1: Dan karena gue merasa ini adalah struggle yang susah, jadi tuh gue ngerasa kayak, wah gue harus spend time banyak waktu sama dia juga gitu.
0: Betul.
1: Karena waktu itu gue belum LDR.
0: Oh.
1: Waktu LDR itu di Oktober 2022. Karena dia ya keterima kerja di luar kota. Sedih juga sih gue waktu gue awal LDR, gila. Nangis banget gue. Jadi kayaknya kalau misalkan disuruh balik, kayaknya gue kepengen ke 2022 aja deh, dimana gue gak LDR gitu. Thank you banget dengerin Besti. Semangat ya siarannya.
0: Semangat terus. Dari untungnya lo berhasil sekarang. Lo berhasil melewati fase bosen-bosen, fase berantem-berantem, yang mana apalagi saat itu LDR. LDR tuh bener-bener bikin seseorang punya fase baru, tahu lo adaptasi lagi dengan yang biasanya ada dia physically, tapi sekarang akhirnya dia udah far away, tapi akhirnya udah balik lagi kan. Dan katanya kalian mau nikah sampai hari H, semangat dan lancar-lancar ya, pokoknya apapun obstacle-nya dijalankan gitu, dan semangat cari duitnya. Ahahai.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.